0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
3: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
2: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
3: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
2: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
3: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
4: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jadi, sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan temu bual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan bersama dengan tuanku. Jadi, hari ini kita akan bersama dengan mendengarkan perkongsian istimewa daripada yang berbahagia Datin Paduka Mastura Haji Muhammad sebagai pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Jadi sekarang kita dengarkan bersama yang berbahagia Datin Paduka Mastura.
5: Merafak Kasih.
7: Kenapa saya nak kata a gift to the people ni? Tuanku ni masa tahun 2005, bekas Menteri Besar kita iaitu Datuk Seri K. Toyo mencadangkan membina sebuah tugu menunjukkan Selangor maju masa tu kan. Jadi tuanku tukar, dia kata, buat apa? Dia kata, ni buat tugu. Satu pembaziran. Saya pun macam, wow, dahsyatnya tuanku ni kan. Dia kata, you should build a full-fledged public library, complete public library as a gift to my people. And also, mana people tu Selangor lah dan juga Malaysia. Jadi dia punya vision tu, that is 2005. So start dari situ, kajian negeri terus tukar buat library. Dan tuanku ni nak buat peraduan kepada arkitek. Siapa yang boleh come up with the best design. And dia bagi masa 2 tahun. Jadi salah satunya, tuanku suka satu arkitek seni reka, kan. Rupanya saya tahu daripada owner seni reka ni, Datuk Nick, dia pergi travel tu dalam masa 2 tahun ambil idea untuk bina library ni. Tapi apa tuanku bagi? Tuanku kata, tuanku pernah melawat Pustaka Sarawak. Dia suka sangat Pustaka Sarawak tu menghadap tasik. So, dia tengok library kita sekarang. Menghadap tasik. Walaupun tempat ni masa first time saya pergi, ya Allah, siapa duduk sini ni? Siapa nak datang library? Bayangkan library dekat MBSA tu kan lebih location dia dahsyat. Tapi pindah sini. Dan bila saya datang tengok site meeting tu, saya masuk 2008 kerja tu, saya ingat saya pergi bulan 11 2008 tu, construction tengah jalan tapi agak slow. Tasik ni tengok air tu penuh dengan pokok teratai dan orang pijak atas tu tak tenggelam. Bunyalah dia dah jadi macam tanah, macam solid keras sangat kan. Jadi saya kata, ya Allah, masa tu saya fikir macam mana aku masuk sini daripada duduk dekat strategik, dekat Maybank nak pergi dekat semua, nak pergi masuk hutan ni macam mana kan? Jadi saya balik tu fikir lama tu, saya kata tak boleh ni. Saya masuk labi tu, dia agak senyap kan, gloomy, senyap. Dia orang datang pun orang yang suka baca buku, orang baik-baik lah yang datang buku. Orang macam tu dia ada apa, PTK kan, kerajaan kena ambil exam PTK. Jadi yang datang exam tu, itulah yang nak ambil exam apa kan. Jadi tu yang saya kata saya kena buat rebranding, tukar konsep bekerja, tukar konsep kita, cara kita berfikir. Sebab if we change the way we think, we change our life. Itu penting. So jadi saya pun buat that rebranding. Jadi Datuk Zaid kata, tuanku ni memang ni sebagai hadiah pada rakyat dia. Jadi saya fikir, oh hadiah. Betul, ada dengan tuanku ni suka library. Kalau pergi overseas, dia mesti library dengan museum. Itu je dia bagi. Jadi Datuk Zaid lah yang banyak bagi saya input. Dia kata, you jangan, kalau dengan tuanku ni, jangan contoh, dia kata, contoh, dia kata, why not you buat macam ni apa semua, nanti you bawa, baru you bawa tu, you dah kata, yes tuanku. Apa benda yang kau yes? Kau tak dengar lagi soalan tuanku. Maksud Dato' Z tu, be yourself. And be brave to bagi pandangan you. But with respect. Still kata patik apa semua kena cakap. But you be yourself. Jangan simply, oh apa kata tuanku? Yes tuanku. Tuanku tak nak. Dia nak rational. Dia nak decision dia pun. Itu yang saya faham lah. Tu tuanku. Bila kita orang dah buat rebranding, dah buka design, jadi saya pergi ke Singapore kan, buat sebab saya dapat satu maklumat tu, memang tuanku ni nak buat label ni as a gift to his people, and sebagai dia rasa that education lah yang akan menaikkan kehidupan masyarakat dia, especially anak-anak Selangor. Jadi bila saya pegang tu, saya kata okey. So saya pergi Singapore, tengok balik terus buat apa yang Singapore buat, tengok cara apa tu, ubah dia punya layout. Layout dulu kan, kalau kita pergi library, ada tak you ni rak buku, ni rak buku, meja between this. Jadi saya pergi Singapore kan, National Library of Singapore, saya tengok tempat yang banyak dinding tak ada tingkap tu penuh dengan dia punya rak buku. Dekat cermin yang kosong tu, semua dia taruh tempat meja study, sofa apa semua. Jadi bila puan ke puan dengan tuan pergi, you membaca sambil tengok bangunan. Kan cantik kan? Ini kita tengok between rak kan? And then saya pun tanya librarian dekat National Library of Singapore, how come your bay, selalunya kita rak kan 3 bay kat universiti kan? 3 bay, lepas tu ada end panel. 3 bay end panel. Dia kata dia buat sampai 23 bay. Panjang satu end panel. So saya tanya dia, why you do this? You know what? The most costly bahagian untuk rak buku ni adalah end panel. Kalau end panel tu kaca ataupun kayu, satu set tu, hujung-hujung ni RM2,000. Contohnya. Jadi, tapi kalau you buat 3, berapa end panel you buat? 3 bay, 1 end panel. Oh, saya pun, oh, faham. Saya pun balik, tengok tanya JKR, berapa rak buku? So, admin chat, RM2,000,000 rak buku. Cara yang biasalah. Between that. Saya kata no, saya nak ubah, saya pergi hujung bangunan yang tak ada tingkap. So saya panjangkan bay maksimum kita dapat dalam 13 bay. 13, lepas tu bangunan kan macam ni kan. Jadi ya 13, 12, 11, 10. Saya buat semua tu, every level, 4 tingkat kita ada taruh bay. Tahu berapa kos jadi? Daripada 2 juta jadi 700 ribu. Dan saya tak pakai gelas ataupun saya tak pakai kayu, saya pakai metal yang sedia ada, cuma ujung dia tu saya buat tebal macam ni. Saya tengok dalam salah satu buku dekat Indonesia, dekat overseas. So selalu rak buku tipis macam ni kan, ini tebal, jadi nampak stylo lah sikit case tu. Lepas tu saya buat colour putih, colour hitam, saja nak different. Tapi lepas tu saya pergi ke Petronas Resource Center, dia punya numbers tu instead of kecil je, dia buat satu panel pakai besi juga, and tak ada lampu. Saya follow. Sebab apa? Bila kita pakai kayu, harga dia sekali ganda mahal. Kalau kita pakai kaca pun sama. Ni kalau bila kita pakai metal, dia murah. And satu company je yang buat, iaitu Naga Steel. Kalau tak, Naga Steel kena ambil daripada orang buat kayu pula buat. Jadi harga tu jadi mahal. Jadi because of that, so daripada semua harga 2 juta tu turun 700,000. So saya save 1.3 juta pada masa tu. Then when we save that 1.3 juta, itulah yang kami beli XD sebab kita buat education and entertainment. Sebab budak-budak kita tak datang, kan? Be boring. Kena senyap, kena ni. So saya tak bagi dah, ada orang marah-marah. Kau nak bising apa, pergi sopan. Lepas tu budak-budak ni bila dia suka tengok, oh ada XD. Okay, lepas dia suka tengok XD, okay adik jom kita baca buku dia ni. Konsep dia, saya nak fahamkan orang kenapa saya buat benda ni semua lain pada yang lain. Macam kita berkawan orang jual ikan. Apa akan jadi pada kita? Kita tak pengkang pun ikan tapi kita bawa ikan. Kalau kita pergi kedai minyak wangi, berkawan orang minyak wangi, kita tak pegang, tak beli pun tapi wangi tu melekat. So begitu juga anak kita. Kalau dia pergi shopping mall, akhirnya shopping mall lah yang akan tarbiah dia. Tapi bila dia datang library, bunyi azan pula tu, adik pergi semayang. Asa adik pergi semayang. Lepas tu adik buat homework apa, mari kita tolong. So benda-benda ni akan direct tolong macam kata anak dia. Dia balik pukul 7. Anak dia pergi library. So orang library ni jaga anak dia macam anak sendiri. So jaga-jaga adik dah solat zuhur belum selesai. Homework apa? Mari buat homework. Puan rasa, puan balik anak semua dah buat homework, dah solat asar, solat maghrib, puan rasa apa? Suami isteri tak gaduh dah. Kan? Tenang.
5: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.
6: Itu dia tadi segmen Merafak Kasih. Jadi anda boleh dengarkan setiap hari pada jam 8.15 pagi dan ulangan pada jam 5.30 petang setiap hari. Sempena sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan temu bual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat, mengenali dan bersama dengan tuanku.
8: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
2: Alhamdulillah.

0: memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat. Anda masih lagi bersama saya, DJ Ad, di Weekend Wake Up. POV Weekend.
0: POV Weekend.
1: Okey, jadi kita dah sembang-sembang tadi kan. Sudah ramai dah yang hantarkan WhatsApp di Selangor FM kan. Yang nak hantar WhatsApp boleh je di 019-330-4425. Andai kata bila anda dilantik sebagai Duta Pelancongan Negeri Selangor, ke mana pelancong-pelancong yang datang ke Selangor hari ini, minggu ini, anda nak bawa? Nadia daripada Petaling Jaya. Kalau saya jadi duta, saya nak orang kenal Selangor bukan sekadar tempat transit. Saya pilih Kidzania, Pusat Sains Negara, Wan Utama dan Taman Jaya. Sesuai untuk keluarga. Wah, sesuai untuk keluarga eh. Baik, dah lama tak pergi Pusat Sains Negara. Nanti bawa anak saya lah. Okey, Hafiz daripada Sabak Bernam. Woi, orang Sabak Bernam, tempat yang paling cantik sekali di Selangor, Sabak Bernam. Saya nak promosikan Sabak Bernam, sawah padi, skincan, pantai redang dan kawasan agro pelancongan. Suasana kampung dan pemandangan sawah memang cantik, sangat sangat cantik. Saya kalau ada rezeki minggu ini, minggu depan akan ada kursus di sana, insyaAllah saya sampai di sana. Okey Hafiz, tunggu saya eh. Okey Mira, Hulu Selangor. Saya pilih Hulu Selangor sebab alam semula jadi dia. Sungai Selangor, kawasan air terjun, Fraser Hill dan tempat-tempat rekreasi sesuai untuk orang yang nak lari sekejap daripada kesibukan bandar. Kan? Untuk pengantar anda, Fraser Hill, dia terbagi pada dua tau. Sebab itu tadi saya bersembang dengan YDP Hulu Selangor, kan? Puan Zazaru, Puan Juju. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan Fraser Hill ada separuh kawasan Pahang, ada separuh kawasan Selangor. Jadi memang itu pun masih ada, ada nama Selangor kat situ. Rizal daripada Gombak, empat pilihan saya ialah Batu Cave, Taman Eco Rimba Kancing, Zoo Negara dan Frame. Frame cantik. Dekat antara satu sama lain dan memang sesuai untuk pelancong yang suka alam serta aktiviti keluarga. Kan? Mantap. Thank you Rizal. Nabila Ampang, saya pilih Bukit Tabur. Bukit Tabur. Taman Rimba Ampang, Zoo Negara. Taman Rimba Ampang dah buka balik ke? Nabila. Itu Taman Rimba Ampang kalau dulu kita panggil Bukit Belacan. Kan? Zoo Negara dan kawasan rekreasi Sungai Congkak. Area Langat. Sungai Congkak, Selangor ada banyak tempat hijau, bukan bangunan dan pusat beli belah saja. Betul kan? Ramai orang tak tahu. Saya pun itu hari pun baru pergi Sungai Congkak. Happy dengan family saya tau. Syafiq daripada Petaling Jaya, orang PJ lagi. Saya akan bawa pelancong ke Sambil Legun, The Curve, Pasar Seni. Yang tu KL pula. Pasar Seni KL lah benda. Jadi saya tukar kepada Setia City Ball, Wan Utama, Kidzania dan Sawi Legun. Aktiviti keluarga memang banyak. Okey, betul lah tu kan. Jadi tempat-tempat menarik yang anda sebutkan ni memang patut pun pelancong-pelancong yang datang ke negeri Selangor ni kan, kena datang, kena hadir ke tempat-tempat ini. Letak dalam tentative program. Kan, pasal esok race pukul 4 petang. Esok race pukul 4 petang kan. Jadi kalau malam tu boleh lah, masih boleh singgah-singgah lagi kan, tempat-tempat menarik yang boleh makan-makan, Kidzania apa semua kan. Farah daripada Kuala Langat, saya pilih Pantai Morib, Jugra, Bukit Jugra dan kawasan agro pelancongan Kuala Langat. Kalau nak pengalaman yang lebih santai dan ada unsur sejarah, kawasan ni memang menarik. Mantap betul. Amir Kajang, saya dah tahu dah. Jadi kalau orang Kajang saya dah tahu dah nak suruh pergi mana ni. Okey. Saya nak pelancong cuba makanan. Saya dah baru something ni. Empat tempat saya pilih sekitar Kajang dan Bangi yang ada makanan tempatan. Kemudian singgah kawasan rekreasi dan taman-taman yang sesuai untuk keluarga. Pelancongan bukan sekadar tempat, makan pun boleh jadi tarikan. Betul kan? Lagi-lagi kalau di Kajang, macam-macam. Sate Kajang, sate Haji Rono, sate... macam-macam lah. Macam, rupanya sate Kajang, saya baru berpindah ke Kajang. Jadi saya baru tahu sate Kajang ni banyak jenis rupanya. Bukan banyak jenis, dia banyak brand kan. Haji Samuri, Haji Rono ke apa kan. Tapi rasa mereka berbeza, tapi ada signature yang samalah. Signature dia adalah apa? Kuah dan sambal. Dia pedas tu kena ada sambal tu. Itu sate kajang punya kick tu. Kan? Okey, Liana Hulu Langat, Hulu Selangor. Saya pilih Kuala Kubu Baru, Sungai Selangor, air terjun Sungai Ciling. Hui. Dan kawasan Bukit Fraser. Kalau suka nature, memang boleh buat perjalanan hujung minggu kan. Memang best, memang best. Aha. Lagi siapa lagi? Daniel Subang Jaya. Daniel Subang Jaya, saya akan pilih Sungai Legun, Subang Ria Recreational Park, Setia City dan kawasan pusat beli belah di Subang. Apa lagi tu? Nak tunjuk Selangor juga ada tarikan moden dan sesuai untuk pelancong muda. Oh betul. Yelah Daniel, tu memang ramai dah tahu, tapi boleh je. Yang penting pelancong happy kan. Rosnah dari Tanjung Karang. Oi orang Tanjung Karang, empat-empat saya pilih ialah, empat tempat saya pilih ialah Skinchan, Sawah Padi Tanjung Karang, Kuala Selangor dan Sky Mirror. Saya nak pelancong rasa sendiri suasana Selangor yang tenang, cantik dan penuh dengan makanan tempatan. Oh kan, macam Punten kan. Woi, itu favourite saya tu. Okey, baiklah. Jadi apa pun kalau kita tengok di sini, memang jelas Selangor bukan sekadar negeri yang sibuk dengan pembangunan dan kawasan bandar. Kita sebenarnya ada macam-macam tarikan, dari pantai, sawah padi, hutan, air terjun, kawasan bersejarah, makanan tempatan, hinggalah destinasi keluarga. Yang menariknya di sini, setiap daerah ada identiti sendiri. Kuala Selangor dengan alam dan sejarahnya, Skinchan dengan sawah padi, Jugra dengan warisan, Hulu Selangor dan dengan kehijauan alam semula jadi, manakala Shah Alam, Petaling Jaya dan Subang pula menawarkan tarikan moden. Jadi kalau kita diberi peluang menjadi duta pelancongan Selangor, kita mesti perlu bercakap tentang tempat yang paling popular sahaja. Kita boleh perkenalkan Selangor melalui pengalaman, makan makanan tempatan, kenal sejarah, nikmati alam dan rasai kehidupan masyarakat setempat. Sebab kadang-kadang tempat yang paling dekat dengan kita itulah yang paling banyak cerita untuk dikongsi. Betul? Kita duk pandang yang jauh-jauh je, yang dekat-dekat kita tak pandang. Kan? Kita macam alah ni dah biasa, ni dah biasa, sedangkan tak pernah pergi lagi. Jadi kena rasai sendiri lah. Jadi jom lepas ini kita akan dengarkan berita utama 9 dari bilik berita RTM dan terus berhibur dengan muzik tanpa henti. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor, we love Selangor, we do.

0: Weekend. Setiap Sabtu dan Ahad On Point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak teratur. Apa kita buatlah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang On Point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
3: Tiba-tiba...
4: Mona!
5: Datin, datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
5: Comelnya anak awak.
4: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah.
5: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Sebaik-baik teman,

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang berbahagia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Menteri dalam Kementerian Dalam Negeri.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang jam menunjukkan 9.14 minit pagi. Jadi, saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti. Nanti pada jam 10, kita ada apa? Kita akan kembali dengan Carta Hits 20 Selangor FM. Jom, kita terus berhibur. Hakikat Cinta, Dayan Nur Faizah. Selangor FM, Radio nombor 1 orang Selangor.

Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello. Music tanpa henti.

0: Langor. Baiklah, saya suka saya dengarkan sempena sambutan 25 tahun sempena Jubli Perak pemerintahan 25 tahun Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan temu bual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan bersama dengan Tuanku. Jadi anda boleh dengarkan Merafak Kasih pada setiap jam 8 suku pagi, 8.15 pagi dan ulangannya pada jam 5.30 petang setiap hari. Jadi jangan lupa, kali kita sebagai rakyat Selangor kan, kita harus mengenali dengan lebih rapat kan Sultan kita bagaimana kan, macam mana, apa yang Sultan suka, apa yang Sultan Sultan Selangor kerap lakukan di masa lapang beliau. Ada semua cerita akan dikongsi untuk anda di hanya di Selangor FM. Jadi kita masih lagi di
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Nombor
0: Carta Hits 20, semua genre disatukan. Jadi kita terus pergi untuk lagu seterusnya, lagu di tangga ke 18, lagu yang dibawakan oleh Insomniac. Tapi suka saya nak ingatkan, tadi kita dah dengarkan dua buah lagu daripada Harap Palsu, Hafiz. Lagu itu turun satu anak tangga minggu lepas di tangga ke-19, dan lagu di tangga ke-19 daripada Zinakal dan Mojak Hafiz, Dalam Diam. Lagu itu turun sebelum ini minggu lepas di tangga 17, minggu ini turun dua anak tangga. Jom kita teruskan lagu di tangga ke-18. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 18,

0: Salam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam perpaduan.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, pada warga Selangor yang hari ini, hari ini kita seperti kita maklum, daripada pagi tadi saya dah war-warkan kan, kita Jumaat, Sabtu, Ahad ni memang Selangor sangat sibuk tentang F1. Tapi selain daripada F1 yang akan berlangsung di Sepang Circuit di Sepang, kita ada macam-macam lagi aktiviti. Kalau tak tahu, kalau rasa tak nak, kalau rasa malas nak pergi bersesak di F1 tu, anda boleh pergi ke Dewan Melati, Dewan Melati Seksyen 7 Shah Alam, kerana di sana kita ada program Madani Kita. Program Madani Kita ni macam biasalah kan, macam sebelum ini, macam 26 hari bulan lepas berlangsung di Damansara Damai kan, dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik, seperti Langkah Anggrek Madani. Sempena program Madani Kita ni, Langkah Anggrek ni dia acara larian, larian, lepas tu potong rambut percuma pun ada, carian wang tak dituntut, mereka akan bantu untuk anda check ada tak wang yang tak dituntut kan, yang selama ni kita pun tak ingat ada lagi duit kita kat tempat-tempat lain, kat bank-bank yang pernah kita simpan tapi kita dah tak aktif kan, macam tu. Jadi kita ada apa lagi, kita ada prihatin rakyat ni untuk memeriksa tahap kesihatan secara umum, secara inilah, secara ringkas sajalah, blood pressure kan, kandungan gula dalam badan. Lepas tu ada juga jualan rahmah. Kalau jualan rahmah ni dia sekali dengan apa tau, dengan pasar agro sekali, nanti akan bolehlah beli, dapatkan barang-barang yang keperluan rumah kan, dengan harga yang sangat-sangat rahmah. Okey, lepas tu banyak lagi aktiviti yang akan menanti anda di sana. Jadi jangan lupa pastikan anda pergi ke Dewan Melati Seksyen 7 Shah Alam Selangor, bermula 9 pagi tadi dan berakhir hingga 4.30 petang. Okey, baiklah, tadi kita dah dengarkan lagu di tangga ke-17, Cinta Penuh Liku, nyanyian Nadira dan Ajay. Jadi seterusnya kita terus melangkah pergi ke Carta Hits 20 di tangga ke-16, lagu dari Hazama. Lagu Hazama ni turun dua nak tangga, I say man. Jadi kalau turun dua nak tangga, apa yang perlu anda lakukan? Ingat, masuk ke Instagram Selangor FM ataupun Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Jangan bagi lagu-lagu kegemaran anda turun carta. Okey, baik, jom kita dengarkan Aku Bukan Narsisis, Hazama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Nombor 16.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia tadi, lagu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi. Lagu di tangga ke-12. Lagu itu turun 2 anak tangga. Minggu lepas di tangga ke-10, minggu ini di tangga ke-12. Jadi kena ingat, anda harus mengundi lagu-lagu kegemaran anda di mana? Di Instagram Selangor FM ataupun Facebook Selangor FM dengan kata carian 100 Selangor FM 100.9. Dan tadi juga kita baru saja dengarkan promo Merafak Kasih. Merafak Kasih, Merafak Kasih ni apa? Merafak Kasih ini dia satu program yang kita akan siarkan setiap hari dari jam 8 suku, 8.15 pagi, dan juga ulangan pada jam 5.30 petang. Sempena 25 tahun Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan temu bual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan yang bersama dengan tuanku. Baiklah, jom kita terus pergi. Kita terus melayar ke Carta Hits 20 Selangor FM. Lagu di tangga ke-11, lagu daripada Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Idlia, dia short, dia bagi short words jadi Idlia. Okey, baiklah, jom Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
3: Nombor 11.

0: Anak oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang berbahagia, yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia dan Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi, selepas ini kita teruskan dengan carta hits.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Carta hits Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, tadi kita dengarkan daripada Misha Omar. Lepas ini, kita akan dengarkan dua lagi lagu. Lagu di tangga ke-10 dan juga lagu di tangga ke-9. Jom kita dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Carta hits 20, semua genre disatukan.
5: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Nombor 10.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Pencalonan lagu baru.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dah tadi kita dengarkan pencalonan baru lagu dari Fairuz Syazwan featuring Edri Hashim dengan tajuk lagu Ego. Wah, okey, itu pencalonan baru yang pertama lah. Hari ini ada dua pencalonan lagu baru. Jadi nanti lagu lagi satu lagu apa nanti kita dengarkan. Baiklah, tadi kita sudah dengarkan Aku Yang Salah, lagu di tangga ke-8 drama band. Lagu ini naik satu nak tangga minggu lepas di tangga ke-9, minggu ini di tangga ke-8. Jadi

0: Untuk seterusnya, lagu di tangga ketujuh kita dengarkan. Jom kita dengarkan Wani Hasrita, Lembayung Tari. Lagu ini turun satu nak tangga. Come on, tolong undi. Okay, Selangor FM, radio nombor satu. Orang Selangor.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Nombor tujuh.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti yang kita dengarkan tadi, kita akan ada program Merafak Kasih setiap hari jam 8 suku pagi dan 5.30 petang. Jadi untuk program-program sempena Jubli Perak, Majlis Perasmian Kelab Polo dan Equestrian di Raja Selangor hari ini akan berlangsung pada jam 7 dan tamat pada jam 11 malam, yang melibatkan tuanku sendirilah dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor dan Yang Mulia Datin Paduka Seri Afza Fadini binti Dato' Abdul Aziz. Jadi hari ini, jadi bulan ini sempena Jubli Perak, kita Sultan Selangor dan juga Raja Muda Selangor akan banyaklah aktiviti di seluruh negeri Selangor. Jadi anda boleh dapatkan update-update beliau kan di Facebook, di Facebook Selangor FM. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi. Kita teruskan. Sekarang jam menunjukkan 11.40 minit pagi. Kita teruskan dengan Carta Hits 20 Selangor FM, lagu di tangga ke-6, Juliet Akim and the Magistrate. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 6.

0: Itu dia tadi, lagu pencalonan baru, lagu daripada Lukman Faiz, Tak Cukupkah Bagimu? Tak cukup, cari lain, dek. Tak cukup, cari lagi, dek. Okey, baiklah. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 12:01. Selepas ini kita akan dengarkan, kita akan berteman dengan DJ Anis dalam Chill Weekend. Okey, yang akan menceriakan anda dari jam 12:30 hingga jam 6 petang. Aha, jadi selepas ini kita ada dua lagi lagu. Pasal hari ini kita dah ada slide sikit kan. Jadi untuk lagu carta yang kedua dan yang pertama nanti kita akan dengarkan. Saya nak ucapkan terima kasih yang menemani saya dari jam 6 pagi hingga jam 12:30 hari. Dengan baiknya hati anda untuk respon-respon di WhatsApp Selangor FM kan. Jadi suka saya nak ingatkan hari ini anda boleh menonton F1 hari ini dan esok di Sukan Plus, RTM Klik Sukan Plus. Dan suka saya dah ingatkan untuk program Madani kita, Dewan, di mana? Di Dewan Melati Seksyen 7 Shah Alam Selangor. Dan di sana ada pelbagai aktiviti seperti gunting rambut percuma, pemeriksaan kesihatan percuma, tukar minyak enjin percuma, jom exchange Al-Quran, Al-Quran lama tukar pada yang baru, sukan rakyat, perkhidmatan cetakan sijil, pertandingan e-sport dan bermacam-macam lagi aktiviti yang menarik yang anda boleh sertai di sana nanti. Ingat eh, di mana? Di Dewan Melati Seksyen 7 Shah Alam Selangor. Jadi saya tinggalkan anda dengan dua lagi lagu di Carta Hits 20 Selangor FM dan terus ceria-ceria selalu. Jaga diri baik-baik. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Nombor 2.

0: Itulah dia juara minggu ini untuk Carta Hits 20. Ha, yang tadi telah pun bersama dengan Aat. Ha, tapi saya sambunglah buat juara lagu yang bertajuk apa?
1: Rencong.
0: Pandai rencong. Ha, gigihlah tunggu lagu habis. Okey, Aat, bye. Ha, dan untuk anda, assalamualaikum. Sihat ke tu? Semoga dalam keadaan yang happy-happy selalu. Ha, DJ Aat comel aja. Ha, dia kata lagi dua ni. Yelah, yelah. Lagi dua lagu, ya. Yeah. Ha, yang menanti anda setiap hari Sabtu, ya. Yeah? Jadi untuk undian seterusnya, nantikan keputusannya hari Sabtu minggu depan. Dan hari ini 3 Oktober. Kepada anda yang meraihkan hari jadi hari ini, saya doakan semoga anda dalam keadaan yang sihat, dimakbulkan segala doa anda. Okay? Sambil saya Anis, semangat anda hingga pukul 6 petang.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain pukul 12.21 minit tengah hari, apa khabar anda? Terima kasih layu yang menyapa di ruangan WhatsApp Song FM 019-330-4425. Nanti saya kongsikan. Tapi antaranya, kejap lagi lah ya, kawan-kawan kita yang berhelo-helo tu. Untuk anda yang baru je tiba di negeri Selangor ni, selamat datang ke Selangor Darul Ehsan. Jadi antara perkara penting yang bakal ya terlibat dalam lembaran sejarah negeri Selangor. Wah, apa dia tu? Untuk hari ni ya, 3 Oktober, iaitu Majlis Perasmian Kelab Polo dan juga Equestrian Diraja Selangor. Okey, 3 Oktober 2026, samaan hari inilah 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijriah. Okey, bertempat kat mana tu? Kalau anda nak tahu, bertempat di Cyber Event Hall di Cyber Jaya. Ha, bila ni, pagi ke? Eh, bukan, dia belah malam nanti. Jadi lepas maghrib nanti insyaAllah ketibaan DFT Putan, ketibaan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dan isteri, keberangkatan juga ya, tiba Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor dan Yang Mulia Datin Paduka Sri Afzal Fadini binti Dato' Abdul Aziz. Jadi kepada anda jugalah kan, antara yang mungkin anda macam terfikir-fikir, ni soal kelab polo tu, equestrian ni, sukan yang mana satu ya? Itu yang membabitkan sukan berkuda ya. Jadi itu antara yang bakal berlangsung pada malam ini. Selain daripada ada persembahan tayangan video sejarah kelab polo dan equestrian di Raja Selangor, selain daripada itu juga ada juga penyerahan penghargaan kepada penaja dan juga penderma anugerah pencapaian polo sepanjang hayat. Dan pastinya yang ditunggu-tunggu adalah perasmian pertandingan polo Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Itu antaranya lah. Dan kepada anda yang boleh hello di WhatsApp Selangor FM, lagi kita kongsi apa aktiviti anda, siapa yang menyapa. Jadi sekejap lagi dengarkan dulu lagu ini, Mohon Kasih.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Ultima Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, dah makan ke tu? Selamat jam selera. Okey, ada Eh Hussein yang berada di Kuala Lumpur. Semoga sihat selalu ya, Bang Eh Hussein. Ada juga Cik Zaiham Razak. Ya, waalaikumsalam. Happy Konti katanya. Thank you. Happy juga untuk awak ya. Have a good day. Okay, salam orang rumah tersayang tu. Juga ada Mbak I kita. Mbak I, apa khabar Mbak I? Boyfriend ada sihat? Oh, gitu. Kepada anda juga ya. Selamat lebar bahagia bersama keluarga tersayang. So, sambil tu, dengarkan 100.9. Jika ada rezeki, ada kesempatan, apa kata? Okay, nak pergi mana? Jom kita ke Shah Alam. Shah Alam belah mana, Anisoy? Dekat Dewan Melati, Seksyen 7. Kenapa eh? Sebab ada program Madani Kita memadai harapan rakyat. Jadi untuk itu ya, ambil kita boleh share shopping. Dan juga ada pelbagai program WK bersama dengan komuniti Kota Anggerik. Kali dekat mana? Dekat Shah Alam. Bertempat hari inilah di Seksyen 7 Shah Alam Dewan Melati tau. Yang telah pun bermula pagi tadi hinggalah pukul 4.30 petang ini. Okey, yang turut diwarnai dengan tetamu VVIP, iaitu perdana kita punya yang berhormat Datuk Seri Ahmad Fahmi Fazil, iaitu kita punya Menteri Komunikasi. Okey, ada 3 orang kita punya VIP kita, iaitu Menteri Komunikasi kita, juga ada Ahli Parlimen Shah Alam yang berhormat Azli Yusof, dan juga yang berhormat Najwan Halimi. Siapa lagi kalau bukan Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan ADUN Kota Anggerik. Jadi kepada anda, hari ini bertempat di Seksyen 7 Shah Alam hingga pukul 4.30 petang bersama dengan program Madani Kita. Tahu?

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kalau ada Nabila Razali, ha, balas balik katanya. Buat baik, kita balas balik lah baik dia tu. Kalau buat jahat macam mana? Aduh, hai, kita buat jahat balik lah kan? Ke tak? Mak saya kata, kalau orang bagi bunga, tabur bunga, itu kita tentulah tabur. Lagi banyak kita tabur 10 kali ganda, 100 kali ganda. Kalau orang tabur najis, maknanya tak elok lah kan? Ha, kita tabur juga bunga, tabur bunga. Nanti lah sekali orang tu menyesal, dia akan minta maaf dan dia akan sedar. Ha, dulu saya macam, apalah mama punya teori ni. Tapi ya, saya sendiri melihat situasi akhirnya adalah a few kan orang lah minta maaf kat dia, merayu dan nangis. Tapi mak relax je, orang buat apa-apa pun, dia masak kami kari, dia macam tak apa-apa berlaku je. Gitu. Okay, apa pun, sekarang ni jom kita nak ke Kedah sekejap bersama dengan Alif. Assalamualaikum Alif.
1: Waalaikumsalam Anis. Buat baik-baik balas balik.
0: Wow,
1: buat jahat-jahat balas baik. Kupilih bahagia senangnya orangnya.
0: Oh gitu, Syed Alif kita. Happy belated birthday Syed Alif ya.
1: Ya, terima kasih Anis.
0: Kehidupan bila, baru je bermula ya, di usia 40 bila.
1: Apa dia?
0: Usia apa, 40 ke, betul ke?
1: Naik sikit.
0: Naik sikit, 41?
1: Ya, 41
0: dah. Baru 41.
1: Kalau terbalikkan Anis, oh, lagi jadi muda, 14.
0: Oh, tak juga. Apa, dia datang usia tu bersama dengan pengalaman, dengan ilmu.
1: Dengan pengalaman. Lepas tu bila ya, usia kita bila dah meningkat usia, dia punya makan tu kita lagi dia selera.
0: Berat? Gitu. Oh, lagi selera. Cakap pasal makan hari ni, masak apa Cik Lef?
1: Okey, saya ni hari ni pagi tadi roti cicah dengan apa ni, bubur durian.
0: Oh, ha, alhamdulillah.
1: Mak kita masak main buat dia durian tu buat kuah lah. Buat kemarin masak pulut durian, buat sawah durian lah. Sawah pulut tu. Jadi jadi ada lebihan lagi. Jadi buat kuah lah, panas-panaskan cicah dengan roti. Nah, lepas tu kalau tadi edisi pagi, edisi masa edisi tengah hari pula, sebelum nak berjumpa dengan nasi ni, kita jumpa dengan roti pelantar dulu.
0: Oh, bubur gula tak? Baru the best.
1: Tapi tak bergula lah, sebab roti tu kan yang dalam paket dan dalam tak ada manis lah.
0: Gitu.
1: Dia jangan manis-manis sangat Anis.
0: Sebab orang dia nak manis kan? Gila. Okey, Encik Alif, kita borak lagi ya. Okay, kasih ya.
1: Okey, sampai tengah ni. Ani pun jangan lupa makan tu. Sebab Ani nak buat kapal terbang sampai pukul 6 petang. Jadi jangan lupa makan tau.
0: Ya, saya hari ni saya buat nasi ujang panas.
1: Oh, sedap tu.
0: Demi Allah tau. Kau kata menipu je saya ni.
1: Kalau dekat boleh minta hantar sikit.
0: Kan, jiran dengan saya, leh.
1: Sebab Anis masak, apa yang Anis masak semua sedap.
0: Mandailah awak, makan tak menang.
1: Okey, sama dengan Anis.
0: Okey, terima kasih, leh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bye.
0: Bye. Mana gurau saya Alif ni? Dia tak pernah rasa pun kita makan, masak. Maklumlah, kita apa yang dekat dapur je lah awak, kan? Dan sesama itu juga kepada Anai Memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
0: Saya je lah nak share sikit kan. Nak maklum lagi orang kahwin ke ya? Mana-mana festival ke, ataupun nak pergi ke tempat yang saya sebutkan tadi di Shah Alam tadi. Jadi antara kemas kini ya, dan trafik yang sekarang ini di Semenanjung Malaysia, juga di dalam kawasan Lembah Kelang ini, iaitu di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE arah utara ya, jalan jam dari Shah Alam ke Subang. Trafik juga ya, kepada anda bergerak perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh. Kenapa tu? Sebab ada kerja pemasangan lampu solar di kilometer 453 arah utara. Jadi lorong kecemasan dan juga lorong kiri ditutup. Jadi trafik sesak 3.6 km. Seterusnya trafik juga perlahan di Kuang ke Plaza Tun Rawang bagian selatan, dan juga Ipoh utara ke Terowong Menora. Trailer rosak di kilometer 260 arah utara. Jadi lorong kiri terhalang dan trafik sesak sepanjang 1.4 km. Juga trafik juga perlahan Perbatang Pau ke Plaza Tun Sungai 2. Selain daripada itu juga, kepada anda yang menggunakan arah selatan Sungai Besi ke Bangi, terdapatnya kemalangan di kilometer 300.1 arah selatan. Jadi lorong kecemasan terhalang, trafik sesak 5.7 km. Dan juga ya, Putra Mahkota Kenilai, juga Seremban ke Senawang, trafik sesak kerana ada kerja penyelenggaraan di kilometer 258 hingga ke kilometer 256. Jadi lorong kiri ditutup, trafik sesak 2.6 km. Nanti kita kongsikan lagi kepada anda yang pastinya pesanan daripada LLM. Okey, peringatan kepada pengguna lebuh raya, kata mereka, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan iaitu hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan bagi memberikan amaran awal.

0: Lagu baru Silent Open Up dan juga Sonawan lagi bertajuk Bercanda. Sekarang 12.56 minit tengah hari. Tadi kita ke Kedah. Sekarang ni kita ke negeri mana agaknya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang membegur gaung, Abang Manoi.
1: Saya jauh sikit.
0: Abang kat mana, Abang Man?
1: Kat kampung sekolah Sungai Selisik, Ulu Selangor.
0: Kat Ulu Selangor. Trafik macam mana, bang? Dekat Sungai Selisik?
1: Clear hari ni. Setelah petang kan, ramai sikit lah.
0: Macam tu eh. Petang kan, bau jam eh.
1: Bukan minta-minta, mudah bagi Allah. Hari ni cuaca baik. Ramai lah pasal petang Tanjung Malim hari ni.
0: Pasal petang Tanjung Malim? Kenapa? Abang meniaga kat situ ke?
1: Meniaga di situ, Tanjung Malim.
0: Wah, meniaga apa, bang?
1: Meniaga lemang ada.
0: Lemang?
1: Angkat kuetak tenas, dari bahulu.
0: Meniaga kat Tanjung Malim tu ya?
1: Ya, ya.
0: Wah, semoga ramai-ramailah datang kat kedai Abang Man Lemang. Selamat meniaga nanti, bang.
1: Ada 8 datang lah.
0: InsyaAllah. Tak boleh, saya konti. Abang dah pernah scam saya tau. Abang cakap nanti datang lah lepas konti. Saya datang lepas konti, betul-betul dah tutup. Saya tak pasal pergi gigih saya satu mata nak meraihkan abang tau. Lepas tu abang tutup, balik awal rupanya dia.
1: Aduh, habis buat apa ni?
0: Tak naklah jawab, rahsia. Okey, bang, assalamualaikum.
1: Tak naklah, tak apa.
0: Tak nak, masuk.
1: Sampai pukul 8 ada.
0: Okey, bang, selamat meniaga.
1: Kalau kubur 9 hari bulan ada.
0: InsyaAllah, assalamualaikum.
1: Okey.
0: Okay, assalamualaikum. Kepada anda, kalau nak roja-roja ya, nak beritahu keadaan trafik kat tempat anda, bolehlah juga estimate kan pakai anda punya Waze ataupun Google Map tu kan, berapa lama agaknya masa untuk sampai ke destinasi anda tu kan, dari A ke B tu. Bolehlah kongsikan juga ke Selangor FM, boleh call atau hantarkan ke WhatsApp 019-330-4425.

0: 100.9 FM.
1: Bertaubatlah. Walaupun kita berkali-kali ya terjebak dalam dosa yang sama. Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur yang telah pun masuk tadi pada pukul 1:05 tengah hari untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam juga kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Hijaz dan juga Tomok. Sekarang pukul 1.20 minit tengah hari. Sampai mana dah tu? Selamat dalam pemanduan. Semalam viral kan? Kesesakan teruk dari litar SIC Sepang sampailah menjadi viral. SIC apa benda ni? Soalan SIC Sepang International Circuit kan? Jadi kita sedia maklumlah sedang berlangsungnya ketika ini. Jadi macam mana dengan hari ni? Masih lagi sesak macam semalam ke? Alamak. Kepada anda korang nak tahu ya, masih lagi lah sesak. Dan ya, masih lagi bergerak perlahan. Terutamanya kalau anda yang ingin menggunakan laluan utama ya, dan pusat transit utama sempena penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix. Tapi disebabkan semalam menjadi tular, jadinya pihak berkuasa dan penganjur memang lebih serius hari ini ya, untuk atasi ekoran daripada kesesakan yang lampau-lampau semalam kan. Jadi macam mana tu? Jadi kalau anda nak tahu ya, aliran kenderaan bergerak perlahan di sekitar bulatan Masjid KLIA. Laluan tersebut masih lagi perlahan lah. Namun anggota polis trafik ya, GSPT telah pun ditempatkan secara intensif khas untuk kawal pergerakan bagi nak gelakkan gridlock dan juga macam total kira gridlock semalam tu lah nak mengelakkan kejadian itu berulang. Jadi anggota polis trafik telah pun ditempatkan secara intensif kat situ. Selain benda tu ya, untuk atasinya tu di checkpoint saringan ketat jadi polis telah laksanakan sekatan saringan 5 lokasi utama dekat mana tu. Selain daripada dekat bulatan Masjid KLIA tersebut tadi, juga di jalan keliling dan juga Plaza Tol KLIA. Okay? Jadi kenderaan yang ada pelekat dan juga pas parking litar je yang boleh masuk, yang boleh kena lalu sekatan tu lah. Kalau persendirian macam anda, mungkin anda tengah bawa maxi, taxi ataupun grab ke kan, disekat di perimeter luar dan bakal dilencongkan. Tapi bolehlah juga lalu, cumanya dilencongkan tidaklah kat laluan yang memang checkpoint selagi ketat tu. Jadi tindakan yang dilakukan juga selain daripada tu melibatkan siapa? Melibatkan Rapid KL, PDRM, SIC sendiri punya pengurusan dan juga ahli parlimen Sepang. Mereka tambahkan kapasiti bas. Lepas tu mereka juga ada berurusan lah dengan orang ramai yang kiranya yang tak nak lah ada isu potong-potong queue semua, tolak-menolak semua, sebab semalam kan keadaan macam sedikit tegang dan juga ada kemudahan asas. Okey, yang ditambah seperti adanya tempat tunggu bas percuma dan juga untuk elakkan keadaan cuaca sekarang ni, kita sudah maklum jerebu dan juga cuaca panas, jadi mereka ada tambah baik di bahagian itu. Jadi kepada anda mana jua anda berada lah ketika ini, saya doakan semoga dan selamat sampai ke destinasi ya. Perkongsian daripada sahabat kita Wan yang berada di Kajang, apa khabar Wan? Terima kasih so dia berkongsi, katanya Datuk Periuk, okay, Kajang ke Sungai Katan kalau ikut way saya 10-15 minit jadi alhamdulillah tak jam kat sini. Okay lah, katanya menyantuni kenduri sahabat ya dekat Sungai Kantan Kajang. Alhamdulillah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: pelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Fajaat ni, dia mai kat saya minta bantuan, dia susah. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Saya pun dengan senang bagi 120 dinar. Nah. Tapi syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi syarat dia hang kena serah diri hang ke aku. Ambil 120. Kawan ni pun dah susah, fa'ala dia pun setuju. Dia susah, terdesak. Hai sengap pasal apa? Faham tak? Ha. Syok kita baca hadis ni, tapi kita terjemah ikut bahasa kita lah, mudah faham. Batu kita kalau kita baca hadis ke Quran, kalau kita faham, kita boleh olah ke mana pun bagi orang faham. Dia kata ispayah ustaz, saya mengajak orang pun orang tak perlu faham. Hang kediri pun tak faham. Kalau kita faham, kita boleh olah ke mana pun bagi orang faham. Tapi kalau kita kediri pun tak apa nak faham, kelabu binti kelabu lah. Yang pentingnya kita sendiri baca. Tuan-tuan tahu ni saya nak main mengajak ni. Kemarin baca, semalam baca, bab ke-12. Tengok syarah ni, tengok syarah ni, tengok. Tuan-tuan main ambil hari ni baca. Lepas tu balik lagi simpan. Tak boleh ke tu? Tak sayang. Dia pun setuju syarat saya. Kena serah diri hang kat aku, ambil duit. Hatta idha qadartu alaiha. Apabila saya dah boleh menguasai diri dia, nak buat benda yang saya nak buat. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Telah saya berada di antara dua kaki dia, mana nak melakukan perzinaan dah. Qalat. Sepupu saya kata, ittaqillah, takut kamu kepada Allah. Wala tafuttal khatam illa bihaqqi. Kamu jangan sentuh dan setubuh aku kecuali dengan cara yang halal. Jangan duk buat kerja ni. Dia sanggup bagi, tapi itulah ucapan dia, keluar daripada hati dia. Saya dengar-dengar tu macam tikam jantung saya. Pansaraf tu ana, saya pun bangun terus balik. Tak jadi nak buat kerja jahat tadi. Wahia ahabbun nasi ilayya. Masa saya balik tu, dialah orang yang paling saya cinta sekali, sayang. Bukan saya benci. Wa taraktu dhahab alladhi ataituha. Dan saya tinggal 120 dinar yang saya bagi kat dia tu, saya tinggal tak ambil. Sedikit tak ambil, bagi kat dia. Maknanya apa? Perkataan takutlah kamu kepada Allah itu sudah mengubah persepsi saya. Mana baik tak? Dia dapat menundukkan nafsu dia kerana takut pada Allah. Ittaqillah, bertakwa pada Allah. Allahumma, wahai Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, sekiranya saya buat ini semua karena mencari keridhaan-Mu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fi. Tolonglah lepas apa yang sedang kami hadapi sekarang ni. Tolong lepas kami daripada batu ni. Famfarajatis sakhrah. Batu pun terbuka sikit. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, kecuali tak mampu lagi mereka boleh keluar daripada lubang tu. Keluar, ha, lubang ada tapi tak boleh keluar lagi. Saja Allah nak buatlah. Pasal ada tiga orang. Yang kedua, kita dapat menundukkan nafsu kejahatan kita hanya dengan ittaqillah. Wa qala al-akhar, kata hana buat tiga pula. Allahumma istajartu ujara. Ya Allah, saya telah mengupah orang-orang ambil upah saya. Kerja-kerja saya upah, ramai ambil upah saya. Wa a'taituhum ajrahum, saya bagi semua upah mereka. Orang ni saya bagi, orang ni saya bagi, orang ni saya bagi, ada 10 orang, semua saya bagi. Ghaira rajulin wahid, kecuali seorang saja. Saya bagi 9, hak ke 10 tak bagi. Tarakal ladhi lahu wadhab, dia pun dia tak mau ambil upah dia, dia pun pergi ke mana saya pun tak tahu. Mana bukan saya tak mau bagi upah, dia tak mau ambil upah dia. Orang lain semua ambil. Saya pun tak ada arah lah. Pegang duit upah dia tadi ni. Ada berapa-berapa dinar. Fathamartu ajrahu. Saya tasmirkan. Saya laborkan duit dia tu. Ada 10 dinar. Saya labor. Buat pelaboran-pelaboran yang menguntungkan. Sebab itu kalau orang tinggal duit kat kita, dia tak suruh kita melabur. Kita boleh melabur dengan syarat pelaboran yang menguntungkan. Kalau merugikan, kita kena bayar balik. Asal banyak mana. Kalau duit dekat dia, kat kita ada 1,000, kita melabur-melabur, pelaburan tu rugi. Tinggal 700 saja, kita kena bagi balik cukup 1,000. Jangan kita kata, aku melabur dah tapi nak buat gena rugi. Ada. Sebab kita pandai-pandai melabur. Tapi kalau

0: menguntungkan, kena bagi semua kat dia. Kawan ni pula gitu. Dia ambil hak kawan tak ambil upah tadi, dia melapor duit tu. Hatta kasurat, sehingga duit tu jadi banyak. Al-amwal, harta jadi banyak. Habis lama dah duduk melapor jadi banyak. Faja'ani, suatu hari dia pun mai jumpa saya. Ba'da hinin, lepas beberapa ketika punya lama, faqala, dia mai kata kat saya, ya amdallah, hei amhamba Allah, addi ilayya ajri, wa mai lah upah saya hak 10 tahun dulu ni. Saya pernah kerja pakcik 10 tahun dulu, ada upah RM200 ni. Pakcik tak bayar lagi, saya nak mai nak ambil upah tu lah RM200 tu. Saya nak ambil ni, pakcik, oh mai. Faqultu, saya pun kata kat dia, kullu ma tara min ajrika, tu tu hak depan rumah aku tu, jangan tengok semua tu, ada unta ibil, wal bakar lembu, wal ghanam kambing, wal raqiq hamba saya tu, hamba saya yang tengok ada 3-4 orang kulit hitam tu, tu lembu, kambing, unta tu, semua tu adalah hasil daripada aku melabur duit hang RM200 dulu tu semua. Kawan ni dengar-dengar, dia kata, pakcik jangan duk perli saya. Dia pasal lagu pakcik duk perli dia RM200, tiba-tiba mai lembu sekandang kambing pula. Dia kata, faqala ya Abdullah, kawan ni kata, wahai hamba Allah, la tastahzi' bih, jangan duk perli saya. Saya nak minta RM200 tu saja. Ni piduk tunjuk lembu kambing apa semua ni pasal apa? Duk perli saya buat apa?
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali.

0: Mawaddah.
1: Fakultu, saya jawab kat dia, la astazi'u bi, aku tak peduli hang. Ni sebenarnya aku melapor duit hang dulu, ni lah untung dia, ambil lah. Aku buat ni amanah aku kerana kamu. Aku buat ni kerana kejujuran aku kerana kamu. Aku sayang pada kamu, aku melapor harta kamu, ambil semua, jangan tinggal kat aku sikit pun. Baik tak baik ni? Ha, dia tak kona, dia tak gelong, dia tak apa, ambil semua. Fa akhadhahu kullahu, dia pun tengok-tengok, unta dapat 5-6 belas ekor, lembu dapat 15 ekor, kambing ada 30-40. Dia yong semua awak balik. Yang kawan ni pun betul benul sungguh. Betul, dia pun duk tengok, tak apa, dia kata tak apa lah. Aku suka ambil lah, aku tolong melapor saja kerana Allah. Allah, apa manusia, ada zaman kita orang lagu ni. Tobat lahum nak jumpa. Duk pusing nak ambil ada. Bagus sungguh. Islam menguasai jiwa nurani mereka, tuan-tuan. Buat kerana Allah. Hak dia dapat daripada Allah lebih banyak daripada hak dia tipu. Fa akhadhahu lahu kullahu, dia pun ambil semua. Fastaqahu, dia pun yung buat balik. Ha, tu bahasa Kedah kita yung. Yung tu ada yung tu lah, menatang-natang kena yung. Ha, dia buat balik semua. Falam yatruk minhu syai'an, tak tinggal sikit pun. Sekok unta kambing tak tinggal, hak capik pun dia dukung awak balik. Sekok pun tak tinggal. Allahumma in kuntu fa'altu dhalik, ya Allah, kalau saya buat ini semua ibtigha awajhik, mencari keridaanmu ya Allah. Fafruj 'anna ma nahnu fi, tolonglah lepas kami daripada bala yang sedang kami hadapi sekarang. Famfarajatis saqrah, batu tadi pun tergolek terus. Fakharaju yamshun, depa pun tiga-tiga keluar balik, nyong-nyong balik. Ni amalan salih yang boleh menolong kita dengan doa dan keikhlasan kita buat kerja kerana Allah. Ni hadis Nabi cerita, muttafaqun alaih. Boleh faham? Memang kita baca hak Melayu pula. Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia namanya Abu Abdul, namanya Abdullah bin Umar, tapi gelarannya Abu Abdullah. Nah, untuk orang Arab begitulah. Nabi Muhammad tu nama anak Muhammad, tapi gelaran Nabi Abul Qasim. Abu tu mana? Kalau perempuan dia Ummu, Ummu Salamah, Ummu Hani. Dia ni pun gelaran dia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab. Berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu masa dahulu, ada 3 orang lelaki berjalan-jalan sehingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, tiba-tiba terjatuh batu besar dari atas bukit, lalu menutup pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Itulah. Maka berkatalah mereka, sesungguhnya tidak suatu pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada bahaya ini kecuali berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan saleh yang pernah kamu kerjakan. Ini nama bertawassul dengan amal saleh. Salah seorang daripada mereka berkata, ini berdoa, ya Allah, dahulu aku mempunyai ayah dan ibu. Dulu ni lah, tak ada lah, ayah ibu dah mati dah. Dahulu aku mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua. Biasanya aku tidak pernah memberi minum susu kepada orang lain sebelum mereka berdua minum, sekalipun kepada keluarga atau hamba sahaya. Anak bini pun dia tak bagi, hamba sahaya tak bagi. Pada suatu hari, aku membawa binatang ternakan kambing ke suatu tempat yang jauh hingga aku tidak kembali kepada kedua-duanya ibu bapakku kecuali setelah jauh malam. Keduanya telah tidur. Aku perahkan susu untuk minuman mereka, tetapi mereka masih juga tidur. Aku tidak suka mengejutkan mereka, dan susu itu tidak pula aku berikan kepada siapa jua pun. Aku tetap menunggu mereka bangun sehingga terbit fajar, dan minuman itu masih di tanganku sehinggalah ketika itu juga anak-anak aku menangis di kakiku meminta susu. Apabila kedua ibu bapakku bangun, mereka pun minum susu yang aku perahkan itu. Ya Allah, jika aku yang berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari gua ini. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu, tetapi mereka tidak dapat keluar lagi. Seorang lagi berkata, Ya Allah, dahulu aku pernah jatuh cinta kepada sepupuku. Pada riwayat yang lain, aku mengasihinya begitu mendalam seperti suami isteri. Aku selalu menggodanya supaya ia menyerahkan dirinya kepadaku, tetapi dia sentiasa menolak. Pada suatu masa, dia kesempitan hidup dan datang meminta bantuan daripadaku. Aku berkata padanya, aku memberikan kepadanya sebanyak 120 dinar dengan syarat bahwa dia menyerahkan dirinya padaku. Dia bersetuju berbuat demikian. Maka ketika aku sudah bersedia melakukannya, pada riwayat yang lain, aku sudah duduk di antara dua kakinya. Tiba-tiba dia berkata, takutlah kepada Allah dan janganlah engkau melakukan melainkan dengan cara yang halal. Allah, adik pupu kata ke abang pupu. Maka aku pun segera bangun meninggalkannya, tersentak dengan kata-kata itu. Bersama-sama meninggalkannya bersama-sama uang dinar, sedangkan dia merupakan orang yang paling aku kasih. Ya Allah, jika aku berbuat demikian ini benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari bahaya ini. Dengan itu terbukalah sedikit pintu gua itu, tapi mereka masih belum boleh keluar. Ni dia dapat mengawal nafsu derjana dia dengan takut pada Allah, takwa pada Allah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kita. InsyaAllah jika ada rezeki.
1: #penyiaranjakim.
0: Jom kita hadirkan diri kita ya, jika berrezeki. Amin rabbal alamin. Selamat menonton di kaca televisyen. Cepat datang ramai-ramai, okey, bermula minggu depan ini. 1:56 minit tengah hari untuk anda. Okey, alhamdulillah dah Zuhur. Adakah sedang menjamu selera tu? Selamatlah makan, okey. Dan kepada anda dalam pemanduan tu, saya doakan ya keselamatan dan juga semoga anda sentiasa di bawah lindungan rahmat Yang Maha Esa. Yang terbaru ya, seorang lelaki maut, isteri dan anak perempuannya cedera apabila Myvi mereka yang dinaiki 3 beranak tersebut ya bertembung dengan lori. Masalahnya lori tersebut di bawah pengaruh alkohol ya. Ini yang berlaku ya pagi tadi di Lukut Sepang. Itu telah dimaklumkan oleh Ketua Polis Daerah Port Dickson Superintendent Ahmad Afiq Muhammad Adnan. Jadi kepada anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, okay? Kemana juga destinasi itu. Kalau nak kongsikan kepada agaknya perjalanan anda ketika ini, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Dapat tak?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, sebagai negeri terkaya di Malaysia, saya doakan semoga juga anda bakal menjadi orang yang terkaya juga ya dalam kawasan tempat anda tu. Tahu-tahu, amin rabbal alamin. Bahagia dengan ketenangan, bahagia dengan rezeki dan juga bahagia dengan mimpi yang indah-indah gitu. Dan juga ya, cakap pasal negeri kita ni terkaya juga, Selangor ni ha. Kenapa? Kok lah nak menghala ke Shah Alam hari ini ya. Jadi kalau Shah Alam petang bijak ke lembut petir juga hujan tau. Jadi bolehlah buat persiapan. Okey, malam dijangka tiada hujan. Itu perkongsian yang juga boleh anda saksikan sendiri dan juga tengok sendiri melalui laman web Met Malaysia tau. Jadi bolehlah bawa lah payung. Okey, so sampai itu juga, jom kita nak mulakan kita punya pilihan hujung minggu. Begitu kat saya lagu yang anda suka nak dengar dan juga tajuk beserta penyanyinya.
3: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sampai kita mana berada di Kajang yang sedang dikenduri comel dia bersama dengan Kak Caca. Minta lagu yang bertajuk Aku Bukan Hidangan. Boleh terkejap lagi ke okay? Nantikan selepas ini. Kepada anda kalau nak gunting rambut secara percuma, nak pergi mana? Boleh pergi ke Dewan Melati Seksyen 7 Shah Alam ya. Sekarang ni sebab pukul 4.30 petang dari pagi tadi lah sebenarnya. Ada apa dia punya tu programnya Madani kita, termasuk juga boleh dapatkan gunting rambut secara percuma. Okay, jadi apa lagi, jom kemaskan diri. Selain pada gunting rambut, banyaklah lagi. Macam pagi tadi dah ada dah mereka punya program kan, penyertaan percuma je, je tapi bayar pun. Saya dapat t-shirt lagi untuk 250 yang terawal, dinamakan sebagai Langkah Anggerik. Okay, itu bersama dengan YB Najuan Halimi, Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Adun Kota Anggerik, bersama juga dengan Ahli Majlis MBSA Zon 3 iaitu Puan Nurusmi Muhammad Yusof. Gitu. Tadinya juga selain benda tu ada juga bersama dengan siapa? Okey, carian wang yang tidak dituntut. Wah, tu pun ada juga ya. Itu ada kaunter dan juga ada boleh semak terus di situ ya untuk berkenaan dia begitulah. Mana tahu cek-cek alah ada duit sendiri tidak dituntut. Wah, mana tahu rezeki ya. Selain itu juga kalau anda nak daftarkan My Digital ID, bolehlah nanti tengok kat setelah je kan, macam mana ya saya nak daftar My Digital ID. Banyaklah kebaikan dia selain daripada ada check up ya secara percuma, pemeriksaan kesihatan percuma. Okey, itu adalah khidmat konsultasi. So boleh juga uji jimat. Kenapa boleh jimat? Sebab boleh beli untuk jualan rahmat dan juga jualan agro madani. Macam-macam lagi lah program yang ada yang boleh anda pergi tengok sendiri. Okey, di mana? Di Dewan Melati Seksyen 7 Shah Alam, hinggalah pukul 4.30 petang nanti. Okey.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Itulah dia lagu yang bertajuk Malam Ini Kita Punya. Untuk anda baru saja buka radio, hello, saya Anis ketika ini ya. Sedang menemankan anda tentunya di 100.9. Baiklah, ada pesanan ni daripada siapa? Daripada Doli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Dirsyah Al-Haj, yang mengingatkan kita semua dan juga mengingatkan pemimpin politik supaya tidak bergaduh, bertelaga ataupun berebut kuasa sampailah mencetuskan perpecahan. Itu anda boleh tengok sendiri di Facebook Selangor Royal Office. Baginda sebaliknya ya, menitahkan agar pemimpin memberi tumpuanlah kepada pembangunan negeri, kesejahteraan rakyat dan juga kebajikan golongan yang memerlukan pembelaan. Okeylah, untuk anda juga insyaAllah, semoga anda pun semestinya menjadi seorang pemimpin yang baik dalam keluarga, tempat anda maupun tempat anda mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan sambil tu kita menantikan siapa agaknya tetamu kita untuk sembang selebriti, seorang gadis manis. Nanti saya sharekan sekali lagi tau. Terus dengar Selangor FM, ini lagu bertajuk Aduh Gak Kuat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Terima kasih kepada sahabat kita ya, Awi. Sihat kau, Awi? Awi main airbong. Sedap lah benda tu. Walaupun profil dia nama-nama Thailand gitu ya. Saya tak faham tulisan awak tu, Awi. Apapun katanya, Abang Ashkar kita hari ni cuti. Tolong adik prepare petang ni, dia nak berniaga ni. Alright, selamat berniaga lah untuk adik tersayang tu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sudah mendengarkan pilihan hujung minggu, lagu-lagu yang anda suka adalah bos saya, okay? Sebab saya suka untuk tunaikan lagu yang anda suka lah nak dengar di 100.9. Ramai ni, ya Allah ya Tuhanku, juta terima kasih lah, ya. Ada banyak radio tapi ada pilih untuk dengarkan Selangor FM ketika ini. Sangkut jam ke? Tak apa, babe. Memang kita kat saya, kat mana agaknya laluan trafik anda itu? Dari mana ke mana, berapa dia punya estimate dia kan untuk sampai ke destinasi anda tu, boleh Google Map ataupun Waze. Boleh kongsikan tu dapat pahala. Amin. 019-330-4425. Okeylah, antara sahabat kita ya yang menyapa daripada Zaiham Razak nak dengarkan Seribu Impian dari Casey. Alright, okay, juga ada Kak Sia yang berada di Kampung Lekok. Alamak, Kak Sia nak dengarkan lagu Kepak Kepok. Alah, lagu tu dah dengar lah tadi Kak Sia. Kata tu juga kepada Dila, esok ada majlis perkahwinan. Ya ke? Tapi Kepak Kepok tadi dah disiarkan. Cuba Kak Sia cari lagu lain Kak Sia ya. Tau, jangan merajuk ya Kak Sia. Daripada geng kita nak dengarkan lagu Roy Husin yang berada di Kuala Lumpur. Okey bang, nanti dengarkan sebentar lagi dalam pilihan hujung minggu. Sekarang ni dengarkan dulu Aku Tetap Aku.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon pintar.

Boleh kita lagi kita bakal dengarkan lagu yang telah dibintang sampai kita nak dengarkan lagu Ratnaku, right? Semoga tiba, okay, Bang A. Hussein yang berada di Kuala Lumpur. Juga ada Koda dari Ampang. Oh, sedap nama awak, ya. Katanya nak dengarkan lagu Rafika Liana. Oh, lagu apa ni? Lagu baru kot. Lagu yang bertajuk Sinar.

0: juga ada Izzati. Apa khabar Izzati? Ni suka nak dengarkan lagu awak ke tu? Tapi sesama itu kita stres lah. Sebab ketika ini saya sedang mengalami krisis. Krisis apa dek? Oi, katanya krisis ujian fizikal. Nanti kena buat sit up. Masalahnya saya dah cuba macam-macam cara tapi tetap juga tak boleh sit up. Alamak, ID kalau depan-depan ni boleh tunjukkan tekniknya tu.
1: Saya pun bukan tak rasa bila awak ada dekat depan mata.
0: Tak apalah, nanti Cik Izzati cubalah ya, tengok kat YouTube tu kan, for beginner ke kan, how to do the sit up. Ataupun mungkin boleh slow-slow. Tapi kalau sebenarnya kena baring tu, kita macam lah macam tu kan. Maksudnya kena tarik nafas dari dalam, lepas tu bangkit satu saat tu. Kalau slow-slow mungkin dia susah kot. Tapi tengok badan awak kurus je ni. Itulah dia Cik Izzati. Kita semoga dia memudahkan lah ya urusan untuk dia nak buat sit up tu. Alah comelnya, rajin. Bagus.

0: Awak ketu?
1: Awak ketu? Awak ketu? Mia Aulia?
2: Sembang Celebrity.
1: Zoe kita bersama dengan Mia Aulia. Hello Mia.
3: Hello Akani.
1: Awak yang cantik jelita. Sihat ke?
3: Sihat.
1: Alhamdulillah. Okay Mia. Okay, yeah. Daripada Rusa Music je kepada anda, Mia ada 5 lagu Mia eh?
3: Ya betul.
1: Lagu yang pertama lagu apa?
3: Lagu Goyang Sayang.
1: Goyang Sayang?
3: Ya, ciptaan Asha Zero.
1: Gitu, cuba dengar sikit boleh?
3: Nak dengar sikit?
1: Awak nyanyilah.
3: Akak abang giling-giling, adik manis sayang-sayang, kita jumpa kampung Padang, goyang asyik goyang sayang. Akak abang giling-giling, adik manis sayang-sayang, Padang, goyang asyik goyang sayang.
1: Ui, pilih-pilih nak pergi kenduri, dek. Karaoke yang kenduri, yeah. Kan tengah-tengah panas-panas, lit-lit. Oh, sambil makan nasi minyak, sambil dengar lagu itu. Boy, lapar lah, tak makan lagi.
3: Lapar, tak makan lagi.
1: Alah, goyang sayang, syiai. Yeah, okey, lagu kedua lagu apa?
3: Okey, untuk lagu yang kedua, lagu Sunyi, ciptaan daripada Jasni Ramli.
1: Oh, itu bunyinya dia macam mana pula? Dadut juga?
3: Tak, itu adalah lagu belek. Salah satu lagu Mia belek.
1: Bunyi dia, silakan. 3, 4.
3: Okey.

0: Lain kejadiannya dengan yang nak solo tadi ya. Yang ni nombor dua.
1: Ya, betul.
0: Yang Angah. Okey, yang ketiga, yang Cik pula.
1: Untuk yang ketiga, apa? Dia macam Angah macam tu.
0: Ya, kan?
1: Okey, untuk lagu yang ketiga, lagu dia macam lagu pop macam tu. Lagu Gapai Mimpi.
0: Gapai Mimpi. Tapi you also ada versi baru, versi lama ya?
1: Ya, betul.
0: Oh, kenapa tu buat balik? Agak-agak kenapa?
1: Belum buat balik. Cuma nanti on the way untuk buat balik.
0: Oh, tapi ni versi baru tu berbeza dengan yang versi asal aku eh?
1: Belum buat lagi. Dalam pembincangan lagi. Yang lama tu still lama lagi, tak perbaiki lagi.
0: Oh iya ke? Tapi dalam sistem kita dah masuk dah. Tak apa. Tapi kita nak dengar yang versi original je, boleh?
1: Lagu apa?
0: Yang tu yang awak cakap sebut tadi, Gapai Mimpi eh? Yang ni ballad juga ke ataupun dandut?
1: Gapai Mimpi ni genre pop. Sebenarnya first saya dandut, second saya ballad, third saya pop, keempat lagu raya, cerita dari raya. Dan last sekali lagu dandut balik, lagu penyondor.
0: Oh, penyondor?
1: Ya, penyondor. Tiga orang tak? Penyondor.
0: Itu baru tapi laju betul.
1: Orang punya. Trigger tak?
0: Trigger dululah, sekarang tak. Gerak-gerak. Tapi dalam masa sebulan je hampir 200, dah sebenarnya dah 200 ribu lah kan orang tu.
1: Ya, betul, alhamdulillah.
0: Let's out.
1: Ya.
0: Okay, cerita sikit.
1: Mungkin lah.
0: Okay, kenapa?
1: Mungkin sebabkan saya keluarkan lagu pertama saya, lagu Jendu Dandut, lagu yang sayang. And alhamdulillah, lagu yang sayang apa, di support ramai orang. Diterima ramai orang. And then dah top dekat beberapa kawasan. And saya tetap ke, maksudnya macam jendol tu tetap ke dandut. Sebab faham, orang boleh nampak saya dandut.
0: Oh, kata
1: sebab
0: beberapa,
1: saya keluarkan lagu dandut juga.
0: Oh, okey, faham. Tadi kau cakap beberapa kawasan kan, tiba-tiba rasa macam kaji cuaca mat Malaysia kan. Di beberapa Malaysia kawasan lah, sini suka. Okey, kawasan sini on the way suka. Oh, dan dia punya, awak punya lagu MV tu untuk punya Wondo tu kemain dengan buku cowboy gitu. Kat mana tu?
1: Sebenarnya, okay, itu dekat, apa Mak Riza, apa Mak?
0: Mama dia panggil. Comel dia budak ni.
1: Riza
0: mana? Dia berbincang kepada anda.
1: Eagle Beach Resort.
0: Oh, sempat dia promote Eagle Beach Resort gitu.
1: Betul.
0: Okey, tak apa, nanti kita nak dengarkan kejap lagi awak nyanyi sikit lagu penyondol tu eh. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Alright, kepada anda, kita sedang bersama dengan Mia
1: Aulia.
2: Sembang Celebrity.

0: Bimbang Celebrity.
1: Halo, selamat mendengarkan Selangor FM. Kita kembali bersama dengan Mia Aulia. Mia.
2: Ya.
1: Yeah. Nama sebenar Mia Aulia ke? Ke ni nama pentas ke?
2: Sebenarnya Mia tu nama sebenar.
1: Oh, wow. Ha, nama dia pun dah cucu-cucu, cik-cik-cik-cik macam orang dia kan. Suara gitu. Macam mana boleh kena lama dengan Rosa Music ni?
2: Okay. Saya kan, kalau akak tak percaya lah. Akak percaya ke tak percaya dulu?
1: Percaya. Cik, tak dengar lagi dah. Percaya. I percaya kat you. Kenapa ni?
2: Okay. Saya baru join on TikTok tahun ni.
1: Okay, wow.
2: Lepas tu? Tahun ni, hujung tahun lepas lah.
1: Oh, awak baru on, okay. Tiba-tiba dia nyanyi. Kena lama pula dengan syarikat rakaman Pegasi.
2: Okay, besar lama saya. Saya bulan 5. Dia tengok saya dekat media sosial, dekat TikTok.
1: Okay, tahun ni?
2: Masa tu pula, Goyang Sayang tu meletup.
1: Oh,
2: yang akak abang geleng-geleng tu.
1: Ya, macam mana tahu ni? Lepas tu itu yang awak sekali join dengan Rusa tu.
2: Ya, betul.
1: Lagu Goyang Sayang tu maknanya siapa komposer dia tu?
2: Acha Zero.
1: Oh, kalau yang terbaru ni, Penyondol ni?
2: Penyondol ni ciptaan daripada Amy Ukis.
1: Dengar tu otai-otai ya. Yang buatkan
2: yang,
1: lagu
2: yang yo. Lagu Ifa Raziah tu
1: kan.
2: Ketik-ketik raya, ketik-ketik raya kan.
1: Ya, tapi yang tu yelah, Abang Yukis juga. Faham-faham. Tapi itulah maknanya tangan otai. Bukannya senang ya, tiba-tiba je buatkan untuk awak lagu tau. Faham
2: ya,
1: tak?
2: Ya, betul.
1: Awak tak rasa macam sebenarnya tu satu yang sangat-sangat yang orang nakkan. Air tangan
2: betul,
1: orang-orang yang power dalam bidang ni kan.
2: Tu saya rasa macam terkejut jugalah. Mula-mula tak percaya tau. Sebab satu, tak percaya sebab saya kena lama dengan Rusa. Second, saya dapat pula buat lagu bersama dengan komposer yang terkenal. Kan? Otai yang saya cakap kan?
1: Ya, memang betul pun. Memang ada otai pun. Jadi kepada awak pula kan, awak tak susah hati ke selama ni lagu yang tajuk Penyondol kan?
2: Okay, sebenarnya kan, kalau nak dijadikan ceritanya, saya dengan komposer saya, Abang Amy Ukis.
1: Okay, teruskan. Hello, tiba hilang pula lah budak ni. Oh, adik. Ya? Ya, dah hilang pula dah. Jadi kita dengar punya sambungan dia. Pak cerita pasal lagu Penyondol yang telah dicipta oleh Amy Ukis. Kita dapat kembali dia di talian sebentar lagi. Dengarkan dulu lagu ini yang bertajuk Tak Nak. Lain tak nak kat dia ke? Lah syia je dia. Kita try lagi sekali. I want to take it back 995 and your kid. Try the beat.

0: 101.9 di Lembang Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, saya masih berita kembali ya. Live kembali dengan siapa? Dengan Mia Aulia. Okey, Mia, yeah. Tadi kita terhenti di setakat pembikinan lagu Penyondol ni oleh Amy UK. Yes, okey, jadi cerita dia tu macam mana? Susah ke bawa lagu tu?
2: Okey. Dia nak dia jadikan cerita, kita ulang balik. Nak dia jadikan cerita.
1: Al-Kisah tersebutlah. Kisah Toib.
2: Pada sama dahulu. Okey. Saya bersama dengan komposer saya memang bincang untuk buatlah satu lagu untuk saya terbitan dengan MVM Music. Okey. Actually ceritanya saya tuala idea. Saya rasa, abang, saya nak lagu yang trigger orang lah, abang. Boleh tak? Lepas tu teruslah Abang Amy UK sebagai idea lagu Penyondol. Dia kata Penyondol. Tak, itu pun saya macam takut tau. Betul ke ni abang nak bagi saya lagu Penyondol? Sebab lagu Penyondol tu sangat, dia bukan sangat-sangat trigger, dia memang sangat trigger.
1: Yelah, dia bukan sangat, dia lah hyperbola lah, Ya, lepas tu?
2: And then kami bincang-bincang and setuju nak buat lagu Penyondol tu. Tapi sebenarnya lagu Penyondol tu untuk nasihat penyondol je.
1: Faham.
2: Tak ada sisi sangat pun
1: kan, tidaklah nak meruntuhkan keharmonian rumah tangga orang lain. Wah, gitu.
2: Ya, macam gitu
1: kita, kita nak dengar sikit macam mana lagu dia tu. Boleh?
2: Boleh.
1: Silakan. Okay.

0: hacer.
1: ¡Gueto! ¡Celebro Selangor! ¡Big clap! ¡Viva! Tapi Ana jangan lah marah. Ana share lagu Happy Happy je kan?
0: Ya.
1: Okey. Jadi apa pun mesti kena dapatkan nasihat jika ingin bersama dengan okey, seseorang yang telah pun berpunya. Ya, ketenangan hati itu penting. Kemampuan tu ya juga. Lepas pandai lah. Ya. Okey, wah tiba pula. Aku memang risau untuk kau, dek. Lagu punya gondol kan. Eh, tapi kalau dekat Instagram cari apa ha? Kita type Mia Aulia. Keluar ramai orang seberang ni. Pakai nama apa kalau dekat laman sosial ni? Instagram, TikTok.
0: Mia Aulia.
1: Macam mana ejaan dia tu?
0: M-I-Y-A A-U-L-I-A. Space yang A-A-U-L-A.
1: Oh, ada space lah eh?
0: Ya, space.
1: Okey, kita tengok. Sekarang kita cuba. Jom kita cari Mia Aulia.
0: Kenapa? Juga, awak cari kat mana ni, akak?
1: Kita cari dekat Instagram. Aku tanya Mia Aulia keluar orang lain. Empat orang Mia Aulia.
0: Kita tadi Instagram lah.
1: Oh, tak ada?
0: Yo.
1: Ya Allah, patutlah tak ada. Oh, TikTok dengan Facebook je.
0: Yo.
1: Alah, comelnya. Nanti boleh buat tau. Sebab peminat anda lah kan. Mia, mana tahu yang tengah dengar dari thread ni ke. Ataupun yang mengikuti... dia aktif dekat IG ke kan. Haa gitu. Okay. Jadi artis. Haa oh, kan. Tapi awak dahsyat eh. Awak baru jadi artis dengan Rusa. Awak dah ada 5 lagu eh.
0: Alhamdulillah. 4 lagu sebelum saya bersama dengan Rusa. Saya independent.
1: Faham. Tapi independent pun okey. Jom kita dengarkan lagu ni eh. Goyang Sayang. Haa. Daripada Mia Aulia. Kita dengarkan live di radio. Jom.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Celebrity.Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Baiklah, kita kembali lagi dalam Sembang Celebrity bersama dengan Mia Aulia. Amboi, tadi kan kita kat telefon kan.
2: Sekarang
0: ke depan ni.
2: Yo.
0: Kepada anda, kalau nak tengok adik kita yang comel ni, boleh singgah ke Facebook Live Selangor FM. Okey, sekarang ke Facebook Selangor FM. Lama dah tak buka akaun Facebook anda tu mungkin. Inilah masanya. Tadi dekat telefon ni aku duduk bayangkan lah umur ni 25 ke
2: 30. 25 yang tuanya.
0: Saya bayangkan. Eh, tuanya. Tuanya. Cis, cubik kan. Nak katalah kau punya suara kematangan kau tu kan. Rupa-rupanya depan-depan lah budak sekolah dia ni. Itu pun tak tahu dia sekolah pun. Dia sekolah. Yang cakap. Saya nak bayangkan ini masuk U mana, college mana kan. Rupa-rupanya umur 16 kau, dek.
2: Ya, yeah, 16 tahun.
0: Ya Allah, akak dulu umur 16. Tak tahulah, aku rasa kata make up, lipstick pun belum pakai lagi. Flabback je.
2: Gen Z.
0: Hai, sekarang pun juga saya kata empat dahsyat eh maknya. Okey, jadi itulah. Tapi kau boleh jawab pula soalan tadi kan?
2: Tiba-tiba ni sebab long call tu macam kau biasa.
0: Oh, dia dah macam dah training kot. Walaupun usia Mia Aulia ni kepada anda baru berusia 16 tahun, tapi saya agak mungkin pengalaman ni kot dah ada 5 lagu. Lepas tu kau pula cakap karya terbaru Penyondol tu di air tangan daripada Abang Amy UK kan. Dapat pula lah kau dengar Totai. Lepas tu dengar Rusa pula tu. Kau main dengan Rusa kan. Bukan calang-calang tau.
2: Iya.
0: Okay, sekarang kau cerita sebelah sekolah.
2: Okay, kita cerita masa sekolah.
0: Minggu depan exam eh?
2: Minggu depan saya dah UTKH dah. Hafazan apa semua.
0: Oh iya ke comelnya? UTKH tu apa?
2: Dia macam untuk form 4. Dia Hafazan.
0: Oh, ada sekolah panggil TQS. Ada ni sekolah awak tadi panggil apa?
2: UTQH.
0: Okey, Shana Hafazan okey. Almut Hafaz.
2: Belum lagi. Minggu depan. Dia ada surah-surah khas untuk tingkatan 4 untuk hafal UTQH tu. Nanti form 5 dia hafazan lain pula.
0: Oh, gitu. Walulah dah berapa puluh tahun dah kat tengah sekolah. Saya apa yang paling best? Oh, rindu kawan-kawan. Oh, rindu sekolah, ya. Apa subjek yang paling awak suka sekali?
2: Subjek yang paling saya suka, bahasa Melayu dan...
0: Matabatkan bahasa Melayu.
2: Ya, matabatkan bahasa Melayu.
0: Lagi?
2: Dan juga saya sekarang kos bisnes dan sains rumah tangga. So, saya lebih minat kepada... perniagaan. Bisnes.
0: Sains rumah tangga, perniagaan. Tiba-tiba buat ada lagu Penyondol ya. Nampak berkaitan di situ. Rumah tangga. Tapi dalam family kau okey je kan? Tak ada.
2: Okey.
0: Betul eh?
2: Betul.
0: Tak ada kena-mengena.
2: Oh, tak ada penyondol. Kita usir dulu penyondol.
0: Lemak. Jom kita dengarkan dulu ke ini. Mayang Tari.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Celebrity. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Kembali dalam Sembang Selebriti ya, bersama dengan Mia Aulia. Ya, selain daripada Mia Aulia juga kita ada Kiss. Apa khabar Kiss? Ini orang kuat kita dari Rusa.
3: Betul.
0: Ada pari-pari cantik di sebelah awak ni. Siapa nama dia?
3: Lydia.
0: Siapa nama Lydia?
3: Lydia.
0: Lydia, wow. Lydia, Lydia. Dan juga Mia Aulia. Okay. Ada lagi seorang lagi. Apa? Yang dalam karakter tu. Bapaknya tu.
3: Bapaknya pun nak kena juga.
0: Ya, siapa nama dia?
3: Faizal.
0: Awak ikut siapa daripada nyanyi ni? Faizal ke
3: okay.
0: Ikut Lydia?
3: Lydia.
0: Oh.
3: Lydia.
0: Gitu. Wow. I like. Oh, wise. gitu. Okay, awak selalu nyanyi kat mana, Dik?
3: Maksudnya?
0: Kat sekolah ke, okay. Karaoke ke.
3: Okay, saya cerita dari awal lah. Okay, saya dari kecil memang sangat minat menyanyi.
0: Okay,
3: memang mula-mula
0: tu kecil tu pun apa?
3: Umur saya
0: sekarang aku pun kecil lagi ni. Kau pun 16?
3: 7 tahun. Saya ingat lagi lagu pertama yang saya nyanyi adalah lagu Shantik. Emang lagi Shantik Tik.
0: Teruskan.
3: Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu.
0: Wow, suka. Kepada anda, pasti suka lagu irama dandut. Jadi kebanyakannya lagu yang awak nyanyi tu memang bersifat dandut lah.
3: Ya.
0: Tapi ada juga kan sesat lagu ballad awak tu.
3: Ya, betul.
0: Lagu pop.
3: Betul.
0: Yang terbaru ni kepada anda, karya dari Amy UK, selagi bertajuk Penyondol, yang baru-baru ni, Ifah Raziah. Kan kalau kat Ifah Raziah ni, dia lagu dia yang meletup tu yang satu tu lah. Tapi yang kebanyakannya lain tu, kuranglah meletupnya. Tapi Air Tangan Amy UK tu yang ada tu lagu raya tu kan.
3: Ya.
0: Lagu gedik-gedik raya tu kan. Jadi ni dapat kepala awak pula, lagu Penyondol ni. Okey, tapi kalau yang terkini, awak bakal nyanyikan lagu tu dekat mana?
3: Saya akan bawakan lagu Penyondol ini kepada dekat show saya nanti.
0: Okay,
3: pada 14.10 di Bazaar Food Fest, Kompleks Sukan Balik Pulau, di Pulau Pinang ya semua.
0: Wih, nak ke sana lah ni.
3: Okay, dan satu lagi 10.10 Pop Fest di Melang Negeri Sembilan. Dekat sana nanti 11.10 di Pop Fest, ada Malam Dandut bersama dengan Ifah Raziah, dan saya dan juga Reka Gorgeous. Daripada Indonesia tau.
0: Okay, faham. Selamatlah kita perkenalan. Lagi sekali tadi dekat Balik Pulau, berapa bulan?
3: Balik Pulau kita 14.10 nanti.
0: 14.10?
3: Ya.
0: Hari ni 3.10, lagi 11 hari lah.
3: Sebenarnya saya memang akan pergi shoot ke sana terus.
0: 4.10? Esok lah.
3: Ya, saya pergi tu sana terus.
0: Oh, dia nak pergi lah ni. Oh, besok show-nya. Itu kat Balik Pulau.
3: Ya.
0: Oh, lagi satu tadi? Kat Negeri Sembilan?
3: 10.10 dekat Melang.
0: Melang.
3: Negeri Sembilan.
0: 10.10.
3: Ya.
0: Okey, jadi kepada anda yang tengah dengar sekarang ini, ada rezeki kerajinan nak jumpa dengan Mia Aulia kita ni. Boleh datang esok, ya?
3: Ya.
0: Di Balik Pulau. Tempat mana? Di bazar apa tadi?
3: Bazaar Food Fest.
0: Tiba apa pula rasa?
3: Kan, saya dah terbayang-bayang makanan sebanyak.
0: Ay, saya ada tu. Yang jajan-jajan nak lompat tadi tu.
3: Saya dah makan. Terima kasih Kak Ani.
0: Okey, Mia Aulia mungkin ada ucapan sikit.
3: Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih, kepada semua supporter-supporter saya, supporter Goyang Sayang, supporter Penyondol dan semuanya. Terima kasih kerana support saya daripada awal sehinggalah saya di sini sekarang. Okey, terima kasih juga Kak Anis kita, DJ Anis. Terima kasih kepada my parents and Kak
0: Kiss.
3: Akak kiss panas sini. Akak kiss.
0: Oh, kiss. Thank you. Dan juga kepada Abang JJ Gemas yang tengah menonton sekarang ni, thank you very much. Dan juga kepada anda tengok di live TikTok, live Facebook Song FM. Nanti kita follow Mia Aulia kita. Boleh cari lagunya
3: di semua platform digital, Spotify, YouTube, TikTok, IG, WhatsApp pun ada.
0: WhatsApp
3: pun ada.
0: Oh, WhatsApp rusak agaknya ya. Kamu tak telefon kan? Tak radio kan? Okay, ni all the best untuk carrier-nya. Jadi awak nyanyi lagu ni, itulah kita layanlah lagu ni. Yang okay, berkajuk
3: Shanti.
0: Ini selagi

0: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor ingatkan pemimpin politik elakkan perebutan kuasa. Sampah haram Sungai Tangkas berulang, operasi besar-besaran diperlukan. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mengingatkan pemimpin politik supaya tidak bertelagah atau berebut kuasa sehingga mencetuskan perpecahan. Sebaliknya, baginda mahu pemimpin mengutamakan pembangunan negeri, kesejahteraan serta kebajikan rakyat. Baginda bertitah, perbezaan pendirian dan fahaman politik tidak seharusnya menghalang kerjasama demi kepentingan Selangor dan rakyat. Titah itu disampaikan ketika baginda bersantapan bersama mantan Menteri Besar Selangor Dr. Mohamad Khitoyo dan Datuk Seri Mohamad Azmin Ali serta Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Masalah tapak sampah haram dan pembakaran terbuka di sekitar Sungai Tangkas Kajang masih berulang meskipun tindakan penguatkuasaan telah diambil. Ahli Parlimen Bangi Syahrizan Johan berkata pihak tidak bertanggungjawab sering pindah lokasi selepas tindakan dikenakan. Selain mengambil kesempatan terhadap kewujudan banyak lorong tikus dan jalan masuk ke kawasan berkenaan, beliau berkata operasi penguatkuasaan secara besar-besaran dan bersepadu perlu dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai agensi. Dalam masa yang sama, Pejabat Parlimen Bangi bersama Majlis Perbandaran Kajang MPKJ akan memasang CCTV baru bernilai lebih RM27,000 di kawasan berkenaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Batik Tirai bin Hamzah dari Subang Jaya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada dua

0: dan menjadi sebuah negeri yang maju. Bagi Patik, Tuanku bukan sekadar sultan, tetapi juga menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Patik doakan semoga Tuanku sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menaungi kami semua dengan penuh kasih sayang. Selamat menyambut Jubli Perak, Tuanku. Daulat Tuanku.
1: Buletin selanjutnya. Belanjawan Selangor 2027 perlu menyediakan peruntukan mencukupi kepada pihak berkuasa tempatan PBT mengikut keperluan setiap kawasan bagi memastikan kemudahan awam dapat dibangunkan dan diselenggara dengan berkesan. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sepang, Dr. Ani Ahmad berkata, sokongan bersasar kerajaan negeri penting termasuk bagi projek infrastruktur dan saliran serta peningkatan keupayaan PBT. Katanya, kemudahan awam dan jaringan jalan raya juga perlu ditambah baik seiring pertambahan penduduk serta perkembangan pembangunan di sesuatu kawasan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan hujan di beberapa tempat iaitu di Sepang, Sabak Benam, Kuala Langat, Hulu Langat dan Petaling. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Jika tangan kita pendek untuk membalas kebaikan seseorang, maka jom kita panjangkan lisan kita untuk kita selalu mendoakannya. Selamat FM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam tahziah, baik arwahnya.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Setelah mereka pilihan hujung minggu, kejap lagi berhenti ya lagu Lavender. Lagu dalam kita oleh Nur Azilah, semoga terhibur ya hari ni. Kita kena kerja lah ni. Okeylah tu, ada rezeki kan, ada orang sedih tak dapat kerja. Seterusnya ada juga lagu yang telah diminta oleh Cik Azriman. Nak dengarkan lagu Fila Budin

Ini lagu Kak Ida yang tengah jaga cucu ni, berpantang ni anak kedua. Okay, itu antara lagu-lagu yang menanti juga lagu telah diminta oleh driver Grab kita. Mak Ngah, apa khabar Mak Ngah? Dah sampai mana? Dah dengar lagu Kak Melah katanya. Dan juga Cik Ainul, tidak dengarkan lagu Koi. Tapi sekarang ni jom melayan dulu. Ku Tak Ingin Lagi, Pita Marlina. Lagu yang telah diminta oleh Kak Ji dari Shah Alam. Dengan ucapannya kepada hiburan staff yang kena kerja hari ni. Jangan stres katanya. Alright, comel Kak Ji.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Itulah ada lagu permintaan daripada Abang Zidiman. Semoga terhibur ya. Aha, dah letak naik baru je datang ke negeri Selangor. Selamat datang ke Selangor Raya Ehsan. Tak kisahlah, balik rumah mak ayah ke, jenguk rumah lama ke, atau pergi bercuti, urusan kerja ke. Semoga anda happy-happy selalu, okay? Dan juga pastikan keselamatan diri anda dan juga ahli keluarga tau. Ha, kena pula kalau tempat itu mungkin jarang-jarang dilalui ke, ataupun mungkin juga tak berapa nak familiar. Sedangkan tempat yang dah biasa pergi pun kena hati-hati. Kenapa? Ya, sebab yang terbaru, seorang kanak-kanak berusia 8 tahun cedera kepala leher. Kenapa? Sebab diserang 5 ekor anjing liar ketika sedang bermain dekat mana ni? Dekat pantai Kuala Kemasin Bacok. Okay, jadi pergi ke pantai tersebut. Lepas tu dia bersama dengan kawan dia, dia tidaklah seseorang. Tapi ketika main dengan 5 orang saudaranya, tiba-tiba kena kejar pula dengan sekumpulan anjing liar. Jadi kawan-kawan dia tu berjaya lah selamatkan diri. Yang dia ni pula terjatuh, kena gigit lah. Lepas tu sebaik ada, yalah sebab kat tepi pantai, dia masuk dalam air, baru anjing tu stop kejar dia. Terus dibawa lah ke klinik berdekatan, itu klinik kesihatan balai. Dan seterusnya sekarang ni sedang berada di dalam ward Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru. Jadi sama kita doakan ya kepada adik kecil ni. Ha, yelah bayangkan, baru usia 8 tahun dah kena serangan 5 ekor anjing liar. Dan kata penduduk kat situ, mereka dah laporkan pun kepada pihak berkuasa sebelum tu. Tapi masih lagi lah macam mana nak kawal agaknya, situasinya macam mana agaknya. Satu cabaran juga untuk mereka. Dan siasatan masih lagi sedang dijalankan. Yang penting kita doakanlah untuk anak tersebut dah tidaklah berlaku juga kepada orang lain. Seterusnya jom kita dengarkan lagu yang telah diminta oleh Mak Ngah. Kita dengarkan lagu Hanya Sebagai Kawan. Mak Ngah Subang Perdana. Semoga terhibur ya daripada Kak Melah.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Hai,

Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 5 petang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum, ucapkan kepada anda ya. Jadi seperti biasa, waktu ini kita ada Biz On Air dan kita ucapkan selamat datang kepada Puan Rina. Hello Puan Rina.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Angelita yang cantik yang manis. Dia jauh datang dari Kedah ya.
2: Ya.
1: Kedah kat belah mana kak?
2: Jitra.
1: Tapi itulah sekarang ni semuanya di hujung jari. Kepada anda jangan susah hatilah. Nak kena naik bas, nak kena booking flight ataupun nak driving je jauh, boleh je secara online. Boleh je Puan Rina Tapi sebelum nak tahulah, Puan Rina jual apa?
2: Buat kraft tangan.
1: Kraft tangan, yeah. Oh wow, kraft tangan. Maknanya Puan Rina mesti pandai menjahit eh?
2: Boleh lah.
1: Boleh. Okay, kraft tangan tu dia ialah orang kata general kan. Okay, secara spesifiknya yang mana satu punya kraft tangan?
2: Yang pertama macam buat kraft tangan dari surat khabar. Lepas tu buat bag dari canvas net yang plastik tu.
1: Okay, kejap eh. Surat khabar tu kita jadikan dia berbunga ke apa?
2: Potong dulu. Gulung-gulung. Lepas tu kita buat lah. Kita mau buat talam kan.
1: Bakul ke bag apa eh. Faham. Lepas tu kita shelly dia tu eh. Dengan warna emas ke apa tu. Okay, tu surat khabar. Lagi ada apa tadi?
2: Buat bag. Dari apa tu? Canvas bag plastik tu yang net yang macam jaring. Kita buat dari tu, dari bag.
1: Buat bag pakai tu?
2: Pakai tu. Kita kasi masuk apa ni, benang tu dalam lubang-lubang net tu.
1: Jadi bag eh? Ni bag macam contohnya macam bag nak pergi shopping ke, bag pergi
2: jalan-jalan boleh, pergi untuk mau ke pasar pun boleh. Ikut creativity.
1: Dah keluar dah slang Sabah dia. Orang Sabah tinggal Kedah, berniaga online, datang ke Selangor FM gitu. Selamat datang juga kepada anda orang Kedah, orang Sabah. Mari kita support Kak Rina. Okey, selain daripada tu, apa lagi? Bag, ada juga jualan bag. Dia jahit. Pakai sok kabar kan?
2: Lepas tu jahitan cross stick.
1: Jahitan
2: cross stick.
1: Cross stick.
2: Yang
1: pakai chopstick ke?
2: Bukan.
1: Yang chopstick semua tu digabung kan buat kraft tangan. Bukan eh?
2: Cross stick yang dia kalau kita jahit benang tu dia jadi silang pangkal.
1: Cross stick daripada cross dan silang tu lah. Okey, faham. Walaupun tak boleh faham. Dia silang pangkal, lepas tu last kali dia jadi apa?
2: Dia jadi apa yang kita mau kalau kita
1: boleh jadi duit tak kak?
2: Buat ke? Kalau dah siap jadilah duit.
1: Dah siap jual dapat duit eh. Yeah, cross stick tu dia macam berkait ke?
2: Kait.
1: Menarik. Maknanya ada anak akak bagus ni. Semuanya maknya yang kaitkan baby-babynya. Tak susah-susah beli baju. Okay, berapa harga tu kak? Kalau yang kait
2: ikut,
1: tu
2: ikut dari saiz kecil. Dari kecil hingga ke besar. Kalau kecil, harga pun kecil lah.
1: Ni mau main lah kak ni tau. Kepada anda orangnya sweet. Tadi dia komen takut lagi. Anda kalau nak tahu tadi dia takut ni. Aku tak pandai nak cakap. Ni yang dia kata-kata tak pandai cakap tu ke? Yang kecil tu berapa ringgit kak? Yang paling murah kat mana yang jual ni, yang cross stick tu?
2: Kecil tu dia ikut macam bulatan yang pemidang tu dia bulat. Kau nak tahu bahasanya tu bahasa
1: pemidang apa? Menghidang makanan
2: untuk ke? Untuk kita kasi ketat kain tu.
1: Tak faham. Tapi yang paling kecil tu berapa harga dia?
2: Dia macam ada saya 60 sampai ke 220.
1: Okay, RM60 tu pendek kata macam kopiah budak ke boleh? Ke kecil lagi?
2: Dia bukan yang kopiah budak tu. Yang tu yang jahit tu. Yang jahit sulam.
1: Yang ni saya.
2: Ini cross stick yang macam pemandangan. Macam kita mau buat kita macam buat gambar ni. Kita boleh jahit cross stick pun boleh.
1: Dia lebih kepada pemandangan. Jangan, bukan untuk pakaian ni. Okay, tapi memang cantik. Saya rasa boleh je tengok kat TikTok kalau nak lebih faham kan. Kepada anda mesti faham. Saya ikut yang krik-krik. Tapi boleh tengok dekat TikTok, iaitu macam mana cari akaunnya?
2: FB Ervina.
1: Ervina.
2: TikTok pun Ervina.
1: saya cakap TikTok dengan Facebook sama Ervina. E-R-V-I-N-A. Ervina. Okay, yang surat khabar tadi tu berapa? RM60 sampai RM200 juga?
2: Dari RM3 macam bakul telur.
1: Oh, bakul telur RM3. Eh, cute-nya kepada anda eh. Mungkin anda nak buat majlis, nak fikir sesuatu yang rare tapi harga yang mampu milik. Ni bolehlah ni buat bakul telur eh. Maknanya katalah nak buat kekah 50 orang, jemputan 100 orang. Bolehlah order tu kan?
2: Boleh. Makin banyak orang order, kita akan kasi kurangkan harga.
1: Makin banyak order, makin kurang harganya. makin banyak orang order, macam lain sikit ayat tu. Kuantiti tu makin banyak, makin rendah ke harga?
2: Mendebar lah.
1: Mendebar apa? Dia dah banyak buat logat. Dia kata mendebar. Mendebar hati tu. Okay, dan juga tadi soal khabar. Lepas tu cross stick. Satu lagi apa tadi? Yang plastik. Berkait-kait plastik tadi kan? Kata kan? Itu berapa pula harga tu?
2: Permulaan RM60 sampai RM220.
1: Memang ramai lah order tu.
2: Untuk macam ada yang untuk remaja-remaja. Jangan suka ada kan.
1: Mak-mak remaja pun boleh kan?
2: Boleh.
1: Berapa harga tadi, sama juga?
2: Macam kalau untuk remaja tu dia macam ada RM60.
1: Okey juga kan, hadiah hari jadi ke kan?
2: Boleh.
1: Hadiah mungkin menang apa-apa ke eh? Jadi kepada anda mungkin boleh tengok sekali lagi dekat Facebook dan juga TikToknya. Ervina eh? E-R-V-I-N-A. Tu profil tu gambar apa tu? Serangga? Kucing?
2: Gambar muka sendiri.
1: Nasib baik. Kok lah tengah-tengah Ervina. Anda yang tengah tengok tu confused. Tadi dengar Janice kata Ervina. Buka-buka gambar kerengga eh. Kan gambar diri sendiri eh. Diri sendirinya akak kita ni dia alhamdulillah berpudah orangnya. So gambar itulah eh. Gitu.
2: Gambar tu apa ni, gambar diamond painting.
1: Diamond painting. Diamond painting ni kalau boleh diringkaskan, orang nak faham, maknanya lukisan yang menggunakan diamond ke?
2: Iya.
1: Wow, berapa juta harga tu?
2: Ini mampu milik.
1: Ini mampu milik. Berapa ringgit kak?
2: Tak ada ringgit, dia berpuluh juga.
1: Berpuluh, yalah berapa puluh?
2: Macam dia 50, paling rendah 155.
1: 50 ke 155 paling rendah? Fikir harga eh. RM50 hingga ke infinity. Tengok saiz. Oh, saya tolong jawabkan. Sebab tapi diamond painting ni memang lawa. Kepada anda kena tengok. Sebab akak ni akan ambilkan gambar anda. Lepas tu akak pergi print kan kot kat eh?
2: Tak, memang
1: tak print. Kau pandai je ni.
2: Nanti customer bagi kita gambar. Lepas tu dia mau macam ni. Lepas tu kita berbincang dengan owner dekat China. Dia akan tunjuklah nak macam ni. Jadi kita tanya lagi customer. Dia cakap nak lagi terang, kita hantar dia. Kalau sudah masing-masing setuju, baru order. Nanti dia datang sekali dengan diamond tu lah.
1: Jadi senang katanya, insyaAllah nanti memang berbaloi eh. Kepada anda memang hasil dia memang sangat menarik. Tak percaya anda boleh tengok sendiri. Diamond painting tu namanya ya. Okey, boleh tengok ke TikTok, juga di Facebook. Boleh order juga kat situ eh.
2: Boleh.
1: Ervina, E-R
2: V-I-N-A.
1: Sedap namanya. Dekat IC kamu yang letak. Kalah Selena Gomez, Britney Spears semua ya. Okay kak, meski kita jumpa lagi kak eh.
2: Okay.
1: Ervina, terima kasih.

Hari tu ada lagu bertajuk Gila Bayang. Sekarang ni pukul 5.26 minit petang. Dah dengarkan tadi kan, bersama dengan Sis Ervina kita. Kata sahabat kita, Sis Ruzila, hai dekat Subang Airport. Sambil bawa customer sampai mana tu kak. Tengah sengih dengar ni. See you go. Saja je ni usik akak tu kan. Ha ha ha ha katanya. You ke? Saya usik dia ke? Saya rasa akak tu yang usik saya. Ha ha ha. Tapi pun pada anda kalau terhibur juga, alhamdulillah. Ya, so, sambil itu jom nanti kita bakal dengarkan program Merafak Kasih. Dan sambil-sambil itu juga terima kasih kepada yang menyapa. Antaranya ada Harun Hussein yang berada di rasa utama Hulu Selangor. Ucapannya kepada semua yang tengah dengar dan juga keluarga tersayang. Dan juga tak lupa kepada semua lah ketika ini dalam pemandu itu, semoga sampai-sampai ke destinasi. Nanti dengarkan lagu Iwan Syahman boleh, tapi lepas pukul 5.30 nanti bang. Sabar tau, sebab sekarang nak dengarkan dulu Kesuma.

0: lagi bertajuk Kesuma. Okey, baiklah, ya, sempena dengan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM, ya, membawakan temu bual eksklusif bersama dengan tokoh-tokoh yang dekat. Okey, mengenali dan jom sama-sama kita bersama dengan Tuanku. Jadi dengarkan perkongsian istimewa bersama dengan yang berbahagia, Datin Paduka Mastura Haji Muhammad, yang juga merupakan pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Jadi jom seketika kita dengarkan Marafak Kasih episod 6 Penubuhan Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azila.
1: Marafak Kasih.
2: Kenapa saya nak kata a gift to the people ni? Tuanku ni masa tahun 2005, bekas Menteri Besar kita iaitu Datuk Seri K. Toyo mencadangkan membina sebuah tugu menunjukkan Selangor maju masa tu, kan. Jadi tuanku tukar, dia kata, buat apa? Dia kata, you buat tugu, eh, satu pembaziran. Saya pun macam, wow, dahsyatnya tuanku ni, kan. Dia kata, you should build a full-fledged public library, complete public library, as a gift to my people. And also, maknanya people tu Selangor lah, dan juga Malaysia. Jadi dia punya vision tu, that is 2005. So start dari situ, kajian negeri terus tukar buat library. Dan tuanku ni nak buat peraduan kepada arkitek, siapa yang boleh come up with the best design. And dia bagi masa 2 tahun. Jadi salah satunya, tuanku suka satu arkitek seni reka, kan. Rupanya saya tahu daripada owner seni reka ni, Datuk Nick, dia pergi travel tu dalam masa 2 tahun ambil idea untuk bina library ni. Tapi apa tuanku bagi? Tuanku kata, tuanku pernah melawat Pusaka Sarawak. Dia suka sangat Pusaka Sarawak tu menghadap tasik. So, you tengok library kita sekarang, menghadap tasik. Walaupun tempat ni, masa first time saya pergi, ya Allah, siapa duduk sini ni? Siapa nak datang library? Bayangkan library dekat MBSC tu kan lebih location dia dahsyat. Tapi pindah sini. Dan bila saya datang tengok site meeting tu, saya masuk 2008 kerja tu, saya ingat saya pergi bulan 11 2008 tu. Construction tengah jalan tapi agak slow. Tasik ni, you tengok air tu penuh dengan pokok teratai. Dan orang pijak atas tu tak tenggelam. Bunyalah dia dah jadi macam tanah, macam solid keras sangat, kan. Jadi saya kata, ya Allah, masa tu saya fikir, macam mana aku masuk sini daripada duduk dekat strategik, dekat Maybank, nak pergi dekat semua, nak pergi masuk hutan ni macam mana, kan? Jadi saya balik tu fikir lama. Terus saya kata, eh, tak boleh ni. Saya masuk labi tu, dia agak senyap, kan, gloomy, senyap. Dia orang datang pun orang yang suka baca buku, orang baik-baik lah yang datang buku. Orang macam tu dia ada apa, PTK, kan, kali kerajaan kena ambil exam PTK. Jadi yang datang exam tu, itulah yang nak ambil exam apa, kan. Jadi tu yang saya kata, saya kena buat

So jadi saya pun buat that rebranding. Jadi Dato' Zaid kata, tuanku ni memang ni sebagai hadiah pada rakyat dia. Jadi saya fikir, oh hadiah. Lepas tu saya dengar tuanku ni suka library. Kalau pergi overseas, dia mesti library dengan museum. Itu je dia bagi. Jadi Dato' Zaid lah yang banyak bagi saya input. Dia kata, you jangan, kalau dengan tuanku ni, jangan contoh. Dia kata, contoh. Dia kata, why not you buat macam ni apa semua? Nanti you bawa, baru you bawa tu, you dah kata, yes tuanku. Apa benda yang kau yes? Kau tak dengar lagi soalan tuanku. Maksud Dato' Zaid tu, be yourself. And be brave to bagi pandangan you. But with respect. Still kata patik apa semua kena cakap. But you be yourself. Jangan simply, oh apa kata tuanku? Yes tuanku. Tuanku tak nak. Dia nak rational. Dia nak decision dia pun. Itu yang saya faham lah. Itu tuanku. Bila kita orang dah buat rebranding, dah buka design, jadi saya pergi ke Singapore, kan. Buat sebab saya dapat satu, maklumat tu, memang tuanku ni nak buat library ni as a gift to his people and sebagai dia rasa that education lah yang akan menaikkan kehidupan masyarakat dia, especially anak-anak Selangor. Jadi bila saya pegang tu, saya kata okay, so saya pergi Singapore, tengok balik terus buat apa yang Singapore buat, tengok cara apa tu, ubah dia punya layout. Layout dulu kan kalau kita pergi library, ada tak you ni rak buku, ni rak buku, meja between this. Jadi saya pergi Singapore, kan, National Library of Singapore, saya tengok tempat yang banyak dinding tak ada tingkap tu penuh dengan dia punya rak buku. Dekat cermin yang kosong tu, semua dia tahu tempat meja study. Pak sofa apa semua. Jadi bila puan ke puan dengan tuan pergi, you membaca sambil tengok bangunan. Kan cantik kan? Ini kita tengok between rak kan? And then saya pun tanya library dekat National Library of Singapore. How come your bay selalunya, kita rak kan 3 bay kat universiti kan? 3 bay lepas tu ada end panel. 3 bay end panel. Dia kata, dia buat sampai 23 bay. Panjang satu end panel. So saya tanya dia, why you do this? You know what? The most costly bahagian untuk rak buku ni adalah end panel. Kalau end panel tu kaca ataupun kayu, satu set tu, hujung-hujung ni RM2,000 contohnya. Jadi tapi kalau you buat 3-3-3, berapa end panel you buat? 3B, 1 end panel. Oh, saya pun, oh faham. Saya pun balik tengok tanya JKR, berapa rak buku? So admin check, RM2,000,000 rak buku. Cara yang biasalah, between-between it. Saya kata no, saya nak ubah, saya pergi hujung bangunan yang tak ada tingkap. So saya panjangkan bay, maksimum kita dapat dalam 13 bay. 13, lepas tu bangunan kan macam ni kan. Jadi ya 13, 12, 11, 10. Saya buat semua tu, every level, 4 tingkat kita ada tahu bay. Tahu berapa kos jadi? Daripada RM2,000,000 jadi RM700,000. Dan saya tak pakai gelas ataupun saya tak pakai kayu. Saya pakai metal yang sedia ada, cuma ujung dia tu saya buat tebal macam ni. Saya tengok dalam salah satu buku dekat Indonesia, dekat overseas. So selalu rak buku tipis macam ni kan. Ini tebal, jadi nampak stylo lah sikit case tu. Lepas tu saya buat colour putih, colour hitam, saja nak different. Tapi lepas tu saya pergi ke Petronas Resource Center, dia punya number tu, so instead of kecil je, dia buat satu panel pakai besi juga. And tak ada lampu. Saya follow. Sebab apa? Bila kita pakai kayu, harga dia sekali ganda mahal. Kalau kita pakai kaca pun sama. Jadi kalau bila kita pakai metal, dia murah. And satu company je yang buat, iaitu Nagasteel. Kalau tak, Nagasteel kena ambil daripada orang buat kayu pula buat. Jadi harga tu jadi mahal. Jadi because of that, so daripada semua harga RM2,000,000 tu turun RM700,000. So saya save RM1.3 juta pada masa tu. Then when we save that RM1.3 juta, itulah yang kami beli XD. Sebab kita buat education and entertainment. Sebab budak-budak kita tak datang, lebih boring. Kena senyap, kena ni. So saya tak bagi dah, ada orang marah-marah. Kau nak bising apa, pergi sopan. Lepas tu budak-budak ni bila dia suka tengok order XD. Okay, lepas dia suka tengok XD, okay adik jom kita baca buku dia ni. Konsep dia, saya nak fahamkan orang kenapa saya buat benda ni semua lain pada yang lain. Macam kita berkawan orang jual ikan. Apa akan jadi pada kita? Kita tak pegang pun ikan tapi kita bawa ikan. Kalau kita pergi kedai minyak wangi, berkawan orang minyak wangi, kita tak pegang, tak beli pun tapi wangi tu melekat. So begitu juga anak kita. Kalau dia pergi shopping mall, akhirnya shopping mall lah yang akan tarbiah dia. Tapi bila dia datang library, bunyi azan pula tu, adik pergi semayang. Asal adik pergi semayang. Lepas tu adik buat homework apa, mari kita tolong. So benda-benda ni akan direct tolong, macam kata anak dia, dia balik pukul 7, anak dia pergi library. So orang library

0: Dia ni jaga anak dia macam anak sendiri. So jaga-jaga adik dah solat Zuhur belum selesai. Homework apa? Ha, main buat homework. Puan rasa, puan balik anak semua dah buat homework, dah solat asar, solat maghrib. Puan rasa apa? Suami isteri tak gaduh dah. Kan? Tenang.
1: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.
2: Sekretari Program Berafak Kasih Penubuhan Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam lagi bersempena dengan Jubilee Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi itu dan boleh dengarkan setiap hari ya, pagi dan juga ulangan pada pukul 5.30 petang. Program eksklusif khas temu bual bersama dengan tokoh-tokoh yang dekat dan juga yang mengenali serta yang bersama dengan tuanku. Dengarkan episod seterusnya esok pagi pada pukul 8.15 pagi, iaitu program Merafak Kasih.

0: Hello, selamat mendengarkan 1.09. Okay, dalam Chill Weekend. Sekarang ini saya Anis. InsyaAllah esok pun insyaAllah temankan anda waktu yang sama. Terima kasih kepada kawan-kawan yang apa Timur Tawau. Apa khabar orang Tawau? Okay, walaupun berada di Sabah bah, tetap juga dengarkan Selangor FM eh? Sama macam tetamu kita dari Sabah tadi kan. Juga ada yang berkongsi gambar kajol ke tu dengan Syaruhan. Wow. Oh, ramai dia kongsinya. Ha. Betapa ramainya awet-awet Hindustan ni. Ha? Ya, Abang Azriman tahu segala lagu Hindustan eh. Ha, malam sekarang, layan dengan Abang Long. Okay, dalam koli-boli. Mak E, thank you Mak E. Ha, juga ada Cik Zahir Razak, Cik Kamara Bahrain. Yang menyapa, tak ketinggalan juga ada Rika dari Johor. Apa khabar Rika? Yuna Lisa dari Puchong. Boleh, nama hebat-hebat. Ha, Kak Siah, kita berada di Kampung Lekuk. Hai Kak Siah, dah balik Kenduri ke tu? Dan selesai itu juga kepada anda yang mungkin dalam pemanduan ketika ini. Sikit berkongsian juga lagi berkenaan dengan trafik kita ketika ini. Ha, tapi sebelum tu, di manakah anda berada sekarang ini?
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
0: Ha, mana dah tahu kan anda dalam pemanduan sekarang ini. Jadi kalau status trafik ya, di semua lebuh raya betul sebelanjung Malaysia memang bergerak perlahan. Okay, antaranya di lebuh raya baru, Lembah Klang NKVE, arah utara Damansara ke Bukit Lajan, arah selatan pun trafik perlahan ya, dari Bukit Lajan ke Kota Damansara. Okay, selain daripada itu juga, kepada anda yang menggunakan lebuh raya utara plus arah utara, Senai ke Kulai, Senawang ke Poriksen, R&R Seremban ke Nilai, Putra Mahkota ke Bangi, dan juga selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, trafik juga perlahan. Okay, arah selatan pun sama juga, iaitu dari Plaza Tol Sungai Besi ke UPM, UPM ke Kajang, Putra Mahkota ke Nilai Utara, Nilai ke R&R Seremban, Bukit Gambir ke Pagoh, dan juga Sedenak ke Kulai. Okay, selain daripada itu juga, kepada anda yang ingin menggunakan country high ke unit 10 iaitu E18, trafik perlahan ya, di lebuh raya lingkaran penjuruan trafik Kajang Su arah barat, lebuh raya Kajang Seremban lekas E21, trafik perlahan arah utara, Kajang Selatan ke Bukit Kajang arah selatan, Kajang Selatan ke Plaza Tol Kajang Selatan. Okey, juga kalau di E26 iaitu lebuh raya Lembah Klang Selatan SKVE arah timur IOI City Mall Putrajaya ke Hospital Sultan Idris Shah. Manakala E33 lebuh raya Duta ke Ulu Klang Duke, iaitu arah utara Bandar Dalam ke Seri Gombak, arah timur Jalan Duta ke Plaza Tol Batu. Ha, jadi pesanan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia ya, kata mereka, tak tolong boleh tak Nis, beritahu kat pendengar Selangor FM ya, sebelum merancang perjalanan tu, boleh lihat dulu info traffic di aplikasi 7 atau di media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ha, kenapa? Kata mereka supaya tidak terperangkap dalam kesesakan. Dan juga yang terbaru, kata pegawai kita, okey, penutupan Lebuh Raya Duke ya, yang terbaru ini, iaitu hari ini pukul 11 malam hingga pukul 11 pagi ya. Okey, penutupan di Lebuh Raya Duke dari Ulu Klang, Ampang, Setiawangsa ke Persimpangan Sentul Pasar, Pusat Bandar, Jalan Duta, dan dari Greenwood, Batu Cave ke Hillview, Jalan Duta, serta di Lebuh Raya SPE, susu keluar dan juga masuk ke Akleh. Okey, bila tu hari ini pukul 11 malam hingga 4 Oktober Ahad sehingga pukul 11 pagi. Kenapa ya? Ini bersempena dengan Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon. Tu ada info yang terkini. Terima kasih kita ucapkan kepada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dan untuk anda jangan kemana, selepas ini Abang Long akan temankan anda. Ini lagu Cinta Gunawan dan sebentar lagi ada lagu Kasih Kekasih daripada kumpulan Inti.

0: Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
0: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulalalala. Selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serangan FM. Sekarang dah pun 6.5 minit petang. Kembali bertemankan suara ini Hazman Haji Osman. Muncul kembali temankan anda mesti frekuensi kami di 100.9 dan juga melalui RTM Klik walau di mana juga anda mendengarkan Serangan FM. Abang doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Kejap lagi abang nak kongsikan soalan teka-teki dalam asah otak. Nantikan apakah soalan untuk petang ini. Jadi terus dia melekat mendengarkan Serangan FM. Apa pun terima kasih Anis yang dah pun selesai temankan kita untuk chill weekend. Dan tugas anda belum temankan anda pastinya mesti layan hujung minggu di Selangor FM 6 petang sampailah ke pukul 12 tengah malam. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Trafik dilaburkan bergerak perlahan antaranya di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, AKV arah utara, Bukit Lanjan ke Sungai Buloh, juga perlahan di Lebuh Raya Plus arah utara, Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh dan juga arah selatan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, juga perlahan di Lebuh Raya Plus arah utara, juga Putra Mahkota ke Bangi dan juga selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, juga perlahan arah selatan Putra Mahkota ke Nilai Utara dan juga Nilai ke RNR Seremban. Di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elit juga dilaporkan trafik bergerak perlahan Putra Haid ke Bandar Sarjana Putra dan juga USJ ke Sifil, juga perlahan arah selatan Bandar Serania ke Nilai Utara dan juga lingkaran KLIA Plaza Tol KLIA ke KLIA, dan juga dilaporkan bergerak perlahan di Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah utara Tun Hussein On ke Telekom. Di Lebuh Raya KLK Karak juga dilaporkan arah timur perlahan hentian sebelah Gombak ke Getir Sempah, juga perlahan di Lebuh Raya Sungai Besi Best Raya arah utara UPM ke KTM Serdang dan juga Sapura ke Plaza Tol Mines Utara. Di Lebuh Raya Pantai Baru Pantai NPE arah utara juga perlahan agak sepuri ke Bangsar, juga perlahan arah timur Jalan Temple ke Plaza Tol Pantai Dalam, arah barat Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam. Jadi kepada anda yang ingin juga berkongsi info trafik laluan-laluan yang anda lalu, terutamanya di Jalan Persekutuan dan juga Negeri, boleh hantarkan saja info trafik anda ke 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: nafsu kejahatan kita hanya dengan ittaqillah. Wa qala al-akhar, kata hana buat tiga pula, Allahumma istajartu ujara, ya Allah, saya telah mengupah orang-orang ambil upah saya, kerja-kerja saya upah, ramai ambil upah saya. Wa a'taituhum ajrahum, saya bagi semua upah mereka. Orang ni saya bagi, ada 10 orang, semua saya bagi. Ghaira rajulin wahid, kecuali seorang saja. Saya bagi 9, hak ke 10 tak bagi. Tarakal ladhi lahu wadhab, dia pun, dia tak ambil upah dia, dia pun pergi ke mana, saya pun tak tahu. Mana bukan saya tak mau bagi upah, dia tak ambil upah dia. Orang lain semua ambil. Saya pun tak ada arah lah, pegang duit upah dia tadi ni, ada berapa-berapa dinar. Fathammartu ajrahu, saya tasmirkan, saya laborkan duit dia tu. Ada 10 dinar, saya labor, buat pelaburan-pelaburan yang menguntungkan. Sebab itu kalau orang tinggal duit kat kita, dia tak suruh kita melabur. Kita boleh melabur dengan syarat pelaburan yang menguntungkan. Kalau merugikan, kita kena bayar balik aset banyak mana. Kalau duit dekat dia, kat kita ada 1,000, kita melabur-melabur, pelaburan tu rugi. Tinggal 700 saja, kita kena bagi balik cukup 1,000. Jangan kita kata, aku melabur dah tapi nak buat gena rugi. Ada. Sebab kita pandai-pandai melabur. Tapi kalau menguntungkan, kena bagi semua kat dia. Kawan ni pun lagu tu. Dia ambil hak kawan tak ambil upah tadi, dia melabur duit tu. Hatta kasurat, sehingga duit tu jadi banyak. Al-amwal, harta jadi banyak. Habis, lama dah duduk melabur jadi banyak. Faja'ani, suatu hari dia pun mai jumpa saya. Ba'da hinin, lepas beberapa ketika punya lama, faqala, dia mai kata kat saya, ya amdallah, hei amhamba Allah, addi ilayya ajri, wa mailah upah saya hak 10 tahun dulu ni. Saya pernah kerja pakcik 10 tahun dulu, ada upah RM200. Pakcik tak bayar lagi, saya nak main nak ambil upah tu lah, RM200 tu. Saya nak ambil ni, pakcik, oh mai. Fakultu, saya pun kata kat dia, kullu ma tara min ajrika, tu hak depan rumah aku tu, jangan tengok semua tu. Ada unta ibil, wal bakar lembu, wal ghanam kambing, wal raqiq hamba saya. Tu hamba saya yang tengok, ada 3-4 orang kulit hitam tu. Tu lembu, kambing, unta tu, semua tu adalah hasil daripada aku melabur duit hang RM200 dulu. Tu semua. Kawan ni dengar-dengar, dia kata, pakcik jangan duk perli saya. Dia pasal lagu pakcik duk perli dia. RM200 tiba-tiba mai lembu sekandang kambing pula. Dia kata, faqala ya Abdullah. Kawan ni kata, wahai hamba Allah, la tastahzi' bi, jangan duk perli saya. Saya nak minta RM200 tu saja. Ni piduk tunjuk lembu, kambing, apa semua ni pasal apa? Duk perli saya buat apa?
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: mawaddah.
1: Faqultu, saya jawab kat dia, la astazibi, aku tak perlu hang. Ni sebenarnya aku melapor duit hang dulu, ni lah untung dia. Ambil lah. Aku buat ni amanah aku kerana kamu. Aku buat ni kerana kejujuran aku kerana kamu. Aku sayang pada kamu, aku melapor harta kamu. Ambil semua, jangan tinggal kat aku sikit pun. Baik tak baik ni? Ha, dia tak kona, dia tak gelong, dia tak apa. Ambil semua. Fa akhazahu kullahu, dia pun tengok-tengok unta dapat 5-6 ekor, lembu dapat 15 ekor, kambing dah 30-40. Dia yong semua awak balik. Yang kawan ni pun betul-betul sungguh. Ha, betul. Dia pun duk tengok, tak apa. Dia kata tak apalah. Aku suka ambil. Aku tolong melapor saja kerana Allah. Allah, apa manusia? Ada zaman kita orang lagu ni. Tobatlah hum nak jumpa. Duk pusing nak ambil ada. Bagus sungguh. Islam menguasai jiwa nurani mereka, tuan-tuan. Buat kerana Allah. Hak dia dapat daripada Allah lebih banyak daripada hak dia tipu. Fa akhadhahu lahu kullahu, dia pun ambil semua. Fastaqahu, dia pun yung buat balik. Ha, tu bahasa Kedah kita yung. Yung tu ada yung tu lah, menatang-tang kena yung. Ha, dia buat balik semua. Falam yatruk minhu syai'an, tak tinggal sikit pun. Sekok unta kambing tak tinggal, hak capik pun dia dukung awak balik. Sekok pun tak tinggal. Allahumma in kuntu fa'altu dhalik, ya Allah, kalau saya buat ini semua ibtigha'a wajhik, mencari keridaan-Mu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fi, tolonglah lepas kami daripada bala yang sedang kami hadapi sekarang. Famfarajatis saqrah, batu tadi pun tergolek terus. Fakharaju yamshun, depa pun tiga-tiga keluar balik, nyong-nyong balik. Ni amalan salih yang boleh menolong kita dengan doa dan keikhlasan kita buat kerja kerana Allah. Ni hadis Nabi cerita, muttafaqun alaih. Boleh faham? Memang kita baca hak Melayu pula. Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia namanya Abu Abdul, namanya Abdullah bin Umar, tapi gelarannya Abu Abdullah. Nah, untuk orang Arab begitulah. Nabi Muhammad tu nama anak Muhammad, tapi gelaran Nabi Abul Qasim. Abu tu mana? Kalau perempuan dia punya Ummu, Ummu Salamah, Ummu Hani. Dia ni pun gelaran dia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab. Berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu masa dahulu, ada tiga orang lelaki berjalan-jalan sehingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, tiba-tiba terjatuh batu besar dari atas bukit, lalu menutup pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Itulah. Maka berkatalah mereka, sesungguhnya tidak suatu pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada bahaya ini kecuali berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan saleh yang pernah kamu kerjakan. Ini nama bertawassul dengan amal saleh. Salah seorang daripada mereka berkata, ini berdoa, ya Allah, dahulu aku mempunyai ayah dan ibu. Dulu ni lah, tak ada lah, ayah ibu dah mati dah. Dahulu aku mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua. Biasanya aku tidak pernah memberi minum susu kepada orang lain sebelum mereka berdua minum, sekalipun kepada keluarga atau hamba sahaya. Anak bini pun dia tak bagi, hamba sahaya tak bagi. Pada suatu hari, aku membawa binatang ternakan kambing ke suatu tempat yang jauh hingga aku tidak kembali kepada kedua-duanya ibu bapakku kecuali setelah jauh malam. Keduanya telah tidur. Aku perahkan susu untuk minuman mereka, tetapi mereka masih juga tidur. Aku tidak suka mengejutkan mereka, dan susu itu tidak pula aku berikan kepada siapa jua pun. Aku tetap menunggu mereka bangun sehingga terbit fajar, dan minuman itu masih di tanganku sehinggalah ketika itu juga anak-anak aku menangis di kakiku meminta susu. Apabila kedua ibu bapakku bangun, mereka pun minum susu yang aku perahkan itu. Ya Allah, jika aku yang berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari gua ini. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu, tetapi mereka tidak dapat keluar lagi. Seorang lagi berkata, Ya Allah, dahulu aku pernah jatuh cinta kepada sepupuku. Pada riwayat yang lain, aku mengasihinya begitu mendalam seperti suami istri. Aku selalu menggodanya supaya ia menyerahkan dirinya kepadaku, tetapi dia sentiasa menolak. Pada suatu masa, dia kesempitan hidup dan datang meminta bantuan daripadaku. Aku berkata padanya, aku memberikan kepadanya sebanyak 120 dinar dengan syarat bahwa dia menyerahkan dirinya padaku. Dia bersetuju berbuat demikian. Maka ketika aku sudah bersedia melakukannya, pada riwayat yang lain, aku sudah duduk di antara dua kakinya. Tiba-tiba dia berkata, takutlah kepada Allah dan janganlah engkau melakukan melainkan dengan cara yang halal. Allah, adik pupu kata ke abang pupu. Maka aku pun segera bangun meninggalkannya, tersentak dengan kata-kata itu. Bersama-sama meninggalkannya bersama-sama uang dinar, sedangkan dia merupakan orang yang paling aku kasih. Ya Allah, jika aku berbuat demikian ini benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari bahaya ini. Dengan itu terbukalah sedikit pintu gua itu, tapi mereka masih belum boleh keluar. Ni dia dapat mengawal nafsu derjana dia dengan takut pada Allah, takwa pada Allah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon Negeri Selangor.
3: Zon 1 Lu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.6 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.9. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.7 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling, serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

Layanan Jom Minggu di Sarawak FM dah pun 7.1 minit malam di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar yang terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia dan juga Myanmar, 1,476 orang pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan, sumber daripada Kementerian Dalam Negeri.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kami di Serangan FM mengucapkan selamat menaikkan solat Fardu Maghrib pada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, dan merusi perkongsian kata-kata hari ini. Jika kamu punya waktu untuk bermain telefon berjam-jam tetapi tidak punya waktu untuk solat dan juga membaca Al-Quran, jangan katakan kamu terlalu sibuk. Bukan masa yang tiada tetapi keutamaan yang salah. Jadi janganlah sampai jari begitu ringan melayan dunia tetapi berat untuk membuka Al-Quran. Kelak yang disesali bukan masa untuk beribadah tetapi masa yang telah pun disia-siakan. Renungkan.
1: Hidup nikah untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

Adiba Nur dengan Terlalu Istimewa dah pun menghampiri pukul 7.27 minit malam. Sekejap lagi 7.30 minit malam. Sama-sama kita dengarkan refleksi yang diterbitkan untuk siaran oleh DJ N. Apapun kita layan dulu lagu persembahan Aizat Amdan sampai ke hari tua. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Flexi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya, dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, aku memang tak pandai. Ada pula yang gagal dan bertanya, apa yang boleh aku perbaiki? Dua situasinya sama tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, tak apa, cuba lagi. Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Okey, kalau anda pernah gagal, bukan gagal selama-lamanya. Kita pernah dengar ya, selalu orang sebut gagal sekali bukan gagal selama-lamanya. Yang penting jangan cepat putus asa, kembali bangkit. InsyaAllah. Macam tu juga sahabat-sahabat kita yang berniaga kan. Dalam berniaga ni pun dia ada turun naik kan. Jadi kalau anda pernah rugi, jangan cepat putus asa. InsyaAllah. Cuba lagi. InsyaAllah anda akan naik nanti dan akan terbuka yang terbaik untuk anda. Macam tu juga apa yang telah dilakukan oleh pelumba Red Bull Racing okay, untuk F1 GP Bahrain ni, di mana pelumba Red Bull Racing Max Verstappen membuktikan di taman antarabangsa Sepang merupakan taman permainannya apabila menyambar peta hadapan pada sesi kelayakan GP Bahrain hari ini. Dan pada sesi yang berlangsung siang tadi, juara dunia 4 kali itu mengenepikan cabaran pelumba-pelumba lain selepas berjaya melakukan catatan masa terpantas 1:35.130 saat di sesi kelayakan ketiga peta di hadapan diraih Verstappen, menunjukkan kualiti yang dimilikinya selaku pemandu berpengalaman. Lebih-lebih lagi dia juga turut menguasai hampir kesemua sesi latihan bebas sebelum ini. Jadi jangan lupa anda boleh tonton untuk Formula 1 GP Bahrain yang berlangsung di Sepang menerusi RTM Klik. Juga anda boleh saksikan di TV OK kerana RTM berikan secara percuma kepada anda. Jadi jangan lupa pilihlah kami di RTM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, Syimak dengan setelah aku kau miliki 7.48 minit malam. Dan ini juga makluman untuk semua tuan-tuan para pemandu seperti dengan kejohanan Lumba Basikal Antarabangsa Litua di Langkawi 2026. Penutupan jalan akan dilaksanakan bagi peringkat ke-8 ataupun stage terakhir bermula di Negeri Johor dan akan berakhir di Putrajaya esok 4 Oktober 2026. Jadi antara laluan yang terlibat melibatkan MUA Putrajaya ini, dataran Tanjung Emas MUA, MUA Jembatan MUA Tanjung Gading, Beban Durian Tunggal, Pancu Alu Gajah, Simpang Empat, Kota Rembau, Pedas, Sungai Gadut, Senawang, Rahang, Seremban, Jalan Tun Dr. Ismail, Mantin, Pajam, Nilai Salak Tinggi, Jenderam Hulu, Jalan Banting, Semenyih, Dengkil Bypass, Persiaran Selatan, Lebuh Gemilang, Persiaran Perdana dan akan berakhir di Persiaran Perdana Persiaran 3 Putrajaya. Jadi bagi pastikan keselamatan dan juga kelancaran perjalanan yang dirancang, ramai dinasihatkan untuk mematuhi arahan pegawai bertugas dan juga menggunakan laluan alternatif yang disediakan bagi melancarkan lagi pergerakan anda semasa kejohanan berlangsung.

Gunakan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: baju beli perak, daulat waktu.
1: Buletin selanjutnya. Kementerian Pendidikan mengumumkan kalender akademik tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan bermula 4 Januari hingga 2 Disember bagi negeri kumpulan A. Bagi negeri kumpulan B, sesi persekolahan bermula pada tarikh sama dan berakhir 3 Disember 2027. Kumpulan A melibatkan Kedah, Kelantan dan Terengganu manakala kumpulan B membabitkan negeri-negeri lain termasuk Selangor, Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan manakala esok hujan di Sepang, Klang dan Kuala Langat. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Kes Pertuhan 9 FM.
4: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 8.15. Zon 2 Sabah Berendam dan Kuala Selangor 8.18. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.16 minit malam.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
8: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
7: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
8: Satu portal, pelbagai suara.
7: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM,

Sama-sama kita doakan semoga penyanyi kumpulan Lavender ni, Datuk Nes, ya, semoga Allah kembalikan keafiatan, semoga cepat sembuh. Ya. Baru-baru ni beliau kemalangan jalan raya sewaktu dalam perjalanan pulang dari menunaikan solat Fardhu Isyak ke masjid. Allah nak uji kan. Di mana Datuk Nes, ya, menerima 24 jahitan pada kepala dan juga 28 jahitan pada kening. Kini masih lagi dirawat dan kita doakan semoga cepat sembuh lah untuk Datuk Nes. Apapun, sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Masih lagi berteman Kabalung, pas ini untuk kita dengarkan lagu-lagu irama kenangan musim Retromania Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Okey, sebenarnya dengan majlis sambutan Jubli Perak Sultan Selangor ke 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Malam ni juga insya-Allah akan berlangsungnya majlis perasmian Kelab Polo dan Equestrian di Raja Selangor bertempat di Cyber Event Hall Cyber Jaya bermula 8 malam dan insya-Allah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga akan merasmikan pertandingan polo Piala Jubli Perak Sultan Selangor dan juga menyerahkan penghargaan kepada penaja dan juga penerima serta menyampaikan anugerah pencapaian polo sepanjang hayat. Itu antara acara-acara berlangsung untuk hari ini iaitu Majlis Perasmian Kelab Polo dan Equestrian Diraja Selangor.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Leburai Utara Selatan, Lumbangan Tengah Elit, trafik dilaporkan bergerak perlahan lingkaran KLIA, Plaza Tur KLIA ke

Bukan Kak Zaitun Sami'on je menaruh harapan . Kita semua juga sebagai rakyat menaruh harapan kepada Perdana Menteri kita dan juga Kerajaan Madani dapat berikan terbaik untuk semua rakyat. Okey, dan di bawah pentadbiran Kerajaan Madani juga pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar juga terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira juga aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh lagi pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Semakin hampir ke pukul 9 malam, kejap lagi pukul 9 malam, insyaAllah sama-sama kita ikuti banyak lagi berita mesti utama 9 malam. Dan selepas itu kepada anda peminat lagu-lagu Hindustan, Tamil, jangan lupa kita ada Koli Boli menanti anda 9.15 malam nanti. Jadi terus dengarkan Selangor FM pilihan 4.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 7.80 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Toy Mil Gaya, aku telah menemui seseorang. Okay? Lagu yang dipetik dari filem Toy Mil Gaya juga, saudara. Filem yang dilakonkan oleh Hrithik Roshan dan juga Preeti Zinta. Dan tahukah anda siapa yang melakonkan watak jadu dalam filem Toy Mil Gaya ni? Walaupun dikatakan perkara ini memang disembunyikan agak lama dah. Di mana pelakon yang bernama Indrawan Purahit ni, pelakon ni memang memiliki kecacatan dari segi saiz, menyebabkan dia kerdil sikit daripada orang dewasa biasa. Jadi kostum jadu pula dibikin di Australia oleh seorang designer bernama James Cornell. Jadi dia ni meninggal dunia pada tahun 2014. Itu sedikit fakta mengenai filem Toy Mil Gaya. Hai, selamat malam untuk anda, sahabat-sahabat kita yang hadir menemani. Terima kasih banyak-banyak lah, antaranya Azim dari Setia Alam juga hadir. Juga terima kasih Aunty Zai. Salam Koli Boli. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Moga Balung sehat ya. Sehat, alhamdulillah seadanya. Malam ni Aunty lapor diri dari tingkat 38 apartmen Central Point Wayu. Kalau duduk rumah tinggi-tinggi macam tu kan, bila hujan nak turun tu, dia punya bunyi macam bunyi Pontianak kan. Bunyi angin. Assalamualaikum juga untuk Azrina Malik dari Kampung Api-Api. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Ni kita layan koli-boli sambil kata orang buat apa yang patutlah di malam minggu ni. Terima kasih lah rakan-rakan kita yang hadir mana-mana juga. Terima kasih Abang Muhammad Kamruzani, Nabi Salam juga, si Zaini, Cikgu Sharifah Nolia juga hadir. Terima kasih banyak-banyak. Wah, malam ni anak-anak ada kat rumah Balung. Jadi kumpul-kumpul bila kumpul anak beranak pulang bercuti ni, sambil kita makan-makan. Apapun, telinga tetap setia dengarkan Selangor FM. Okey, moga terhiburlah dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda. Jadi anda yang lain yang tak pernah hantar WhatsApp kepada Selangor FM, teringin juga nak buat ucapan ataupun nak minta lagu pada malam ni, lagu Hindustan. Okey, boleh-boleh jangan minta lagu Melayu tau. Hantarkan saja permintaan anda ke 019-330-4425. Kalau nak buat ucapan hari jadi, selamat pengantin baru dan sebagainya, silakanlah. Kau ada ucapan untuk suami balik nanti, jangan lupa beli roti canai ke. Boleh. Perlu sampaikan hajat anda.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, sambil berhibur mesti koli-boli di Selangor FM, lalu nak kongsikan juga ya, di mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia dan Myanmar, seramai 1,476 orang pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur berperingkat dan juga berperi kat pemeriksaan. Jadi dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini juga memperkukuh ya pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Jadi kita mengharapkan mereka dah balik, nanti tak payah datang sini lah eh. Kalau datang melancung tak apa. Sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan juga, terima kasih dengarkan Selangor FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Kawan yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

Okey, lagu Merah Man dari filem Man ini sebenarnya bawa kisah hati yang sudah jatuh cinta. Jadi bila seorang tu dia benar-benar istimewa, kita tak perlu paksa hati untuk mengingatinya. Dan sebab tanpa disuruh pun wajahnya tetap hadir dalam fikiran, dan itulah indahnya cinta yang digambarkan melalui lagu Merah Man. Okey, filem yang nampilkan aksi hebat Amir Khan dan juga Manisha Koirala. Siapa tahu filem tahun apa? Filem tahun 1999. Okey, selamat malam juga untuk Mr. Sukhdev Singh dari Pelabuhan Kelang. Malam ni baru nak minta lagu dari filem Seri Tu boleh ke? Azkirat. Lagu tu boleh katakan selalu kita kudarakan, kerana lagu ni memang ramai yang suka. Azkirat dengan daripada Sanchin Jigar Madubanti.

Jubin Nautil dan juga Payal Diff dengan Kuch Batini. Jubin lahir pada tahun 1989. Macam tu juga Payal Diff pun sama juga. Cuma beza dia bulan aja, okay? Yang seorang bulan Jun, yang seorang pula lagi bulan Februari, okay? Payal Diff lahir dekat Kolkata, West Bengal, India. Manakala Jubin Nautil pula dekat Uttarakhand, India. Okay, mereka ni komposer boleh, pemuzik boleh, penyanyi pun boleh, semuanya boleh lah . Dan kalau ikut sejarahnya, Jubin Nautil ni dia mula dapat perhatian apabila dia menyanyi untuk lagu Mulakat, okay, dari lagu dari filem Sonali Cable pada tahun 2014. Okay, itu cerita tentang Jubin Nautil. Tapi suara dia memang luar biasa lah. Okay, dan Payal Diff lah, dia mula dikenal mesti lagu Tum Hi Ana lah. Itu juga antara lagu-lagu yang menaikkan nama beliau dalam dunia industri Bollywood.

Okay, terima kasih sahabat-sahabat kita, walau di mana jua anda mendengarkan Selangor FM. Selamat berhujung minggu. Okey, ada yang mengeluh hujung minggu ni macam-macam event balong. Okay, ini ada cerita ni, kesakan barisan pengunjung untuk menaiki bas perantara sebenarnya dengan perlembagaan Formula 1 di Lita Antarabangsa Sepang. SIC sekaligus mencetuskan rungutan orang ramai dekat, kalau kita tengok kat thread pun, pada hari kedua penganjuran lebih teruk dikatakan berbanding semalam apabila sahabat kita ini terpaksa berdiri lebih 4 jam untuk menunggu perkhidmatan bas perantara. Jadi keadaan semalam pun sudah reda menjelang pukul 9 malam, namun situasi hari ini dikatakan masih kelihatan sama walaupun sudah menjelang 9 malam. Jadi tinjauan daripada orang ramai juga mendapati pelbagai reaksi daripada netizen yang berkongsi pandangan mengenai pengurusan pengangkutan keluar daripada Lita. Jadi seperti mana kita maklum saudara, okey, hujung minggu ni macam-macam program ya di Lita Antarabangsa Sepang, berlangsungnya Formula 1 Grand Prix Bahrain, kemudian dekat Putrajaya pula esok adalah hari terakhir stage 8 untuk Litua di Langkawi dari Muar ke Putrajaya. Kemudian dekat Maiz pun ada program juga ya, Tokyo Auto Salon. Kemudian dekat Putrajaya pun ada Citra Warna Speed Festival. Macam-macam program ya. Ada konsert hati-hati. Kemudian ada dekat MyTech pun ada All Star Legend Exhibition Match. Kemudian dekat Kuala Lumpur sebenarnya yang ramai siap sedia juga KL Standard Chartered Marathon. Okay. Dan juga ada Home Expo dekat Mid Valley. Itu antara program-program. Kemudian dekat Pavilion Bukit Jalil ada Fragrance Festival Malaysia. Itu antara program berlangsung di negara kita hujung minggu ni. Jadi ramailah ambil kesempatan. Kalau kita tengok ada video-video yang netizen-netizen kongsikan pun, ramainya orang rajin ya, rajin memberikan sokongan. Dan ini juga perlu nak kongsikan kepada anda semua mengenai laluan ya, laluan yang akan ditutup sebenarnya dengan hari terakhir stage terakhir, stage 8 untuk Litua di Langkawi, di mana penutupan jalan akan dilaksanakan bagi peringkat ke-8 bermula dari Muar Johor dan akan berakhir di Putrajaya esok 4 Oktober 2026. Jadi antara laluan-laluan yang terlibat, bolehlah kalau nak tunggu tepi jalan ni tunggu pelumba-pelumba kita lalu, bermula dari dataran Tanjung Emas Muar, kemudian melalui Jambatan Muar, Tanjung Gading, Bemban, Durian Tunggal, Pancu, Alu Gajah, Simpang Empat, Kota, Rembau, Pedas, Sungai Gadut, Senawang, Rahang, Seremban, Jalan Tun Dr. Ismail sampai ke Mantin, kemudian ke Pajam, Nilai, Salak Tinggi, Jenderal Hulu, Jalan Banting, Semenyih, Dengkil, Bypass, Persiaran Selatan, sampailah ke Lebuh Gemilang dan akan berakhir di Persiaran Perdana Izin 3 Putrajaya. Itulah sama-sama kita tunggu di laluan-laluan yang belum sebutkan tadi, yang mana berkesempatan untuk menyaksikan stage ke-8, stage terakhir untuk Litua di Langkawi 2026.

Ini lagu Punjabi Kala Chashma. Amarashi, Barsha dan juga Neha Kakar. Dah pun 10.38 minit malam. Jadi sekali lagi nak bercakap sama malam untuk anda, rakan-rakan kita di mana jua anda sedang mendengarkan Selangor FM dalam segmen Koli Boli. Temankan saya Hazman Najwa Osman Abalung. Temankan anda sampai ke pukul 12 tengah malam. Dan untuk Koli Boli ni sampai pukul 11. Okay.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda disuruh menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik, angkat mereka yang baik, jangan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikenalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan semua pihak.
4: Kita sudah maklum Dungun ni adalah suatu kawasan strategik. Ia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya, dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan saja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Pelaksanaan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenaik bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet dekat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak USM MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan wifi, line semua. So saya ucap terima kasih.
0: Nur Khalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Norazlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti minyak Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyeras skuad hoki lelaki negara Faizal Sa'ari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasah Malaysia 5-1 pada aksi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

mengintai dari tirai kamar dapur 11.20 minit malam. Selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita di mana juga mendengarkan Serangan FM. Selamat malam minggu daripada saya, Hazman Najwa Hazman. Lalu temankan anda untuk jam yang terakhir ini. Dan ini harapan daripada Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia SME, di mana mereka berharap ya belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini 9 Oktober akan memberikan tumpuan kepada pengurangan kesan kumulatif kos menjalankan perniagaan, selain memperkukuh pelaburan langsung domestik DDI dan juga memastikan lebih banyak manfaat pelaburan asing mengalir kepada syarikat tempatan. Jadi apabila semua ini berlaku sentak, ia akan bertekanan kepada talian tunai, margin keuntungan dan juga keupayaan perniagaan untuk melabur, mengambil pekerja serta berkembang. Jadi antara cadangannya supaya kerajaan menjalankan penilaian terhadap kesan kumulatif kos dan juga impak kawal selia sebelum dasar baru utama yang meningkatkan kos perniagaan diperkenalkan. Jadi kita tunggulah pada 9 Oktober ini untuk pembentangan belanjawan 2007 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okey, santai malam minggu berteman kalian baru. Ketika ini dah pun 11.48 minit malam. Dan sekali lagi nak maklumkan di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksana melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan, sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Nampaknya dah sampai ke penghujung tugas saya, dah belum tempatkan anda, belum mengharapkan agar anda semua terhibur mendengarkan layan hujung minggu pada hari ini. InsyaAllah punya umur, Abla akan kembali lagi temankan anda esoklah pula, hari Ahad. Juga waktu yang sama, 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang lalu temankan anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.

Persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Ada yang kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua, kasih horn untuk Nasional Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Daru, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dave Gepsi, Ibu Kota Cinta, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Syaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah

itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana dia geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ah. Tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026 dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya pergilah kalau ada perlumbaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nushazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng Wakaf Kampung Kang Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya Atan, Ajis, Bai, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Elbiana Rosiliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syaputra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Caah, terus cemerlang dan senanglah FM. Mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juas Mizi, Abdullah Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamak Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambit kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang-panjang nak call buah hati kata dia. Cik Zamani, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansop juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Burung Hantu.

0: Isu bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

Ya, di sini dengan Hairan bin Ajaib. 1:04 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat, jangan sedih-sedih, jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkan jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang beramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, ya, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ini sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mamex Abang Lori, pom-pom-pom, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilok, Pangkilia, Izora, Alan Burger, Geni, Drive Penang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan, Sabria Awang, Virginia Vanessa, Ida 78, Fairuz Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zul Bahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajah 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi, Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-Kupu Beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei, ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Raza, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur, Ati Azuriati, Siti Tanjung Perak, Junaida Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmida Junaid ataupun Waknah daripada Iani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Okay, hari ini hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin semelisa yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin, kita masih ingat lagi kan, seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti, sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah, banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
Kalau untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ya, ini dia, Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samir Abul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensyah, Wife Zam, Merpati Putih Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur, Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashidah Halidi, Puteri Nora Kaliza, ada Abe Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Marina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari, kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaida Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang hadir, Abang Manis. Selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang berniaga warung, kedai makan. Ada yang tengah menjamu selera. Oh, sedap makan tom yam. Ikan siakap tiga rasa saya nampak. Ui, kailan ikan masin, telur dadah, sup campur. Ui, selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. ET 90 Ajib 8189 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okey, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala, ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meniteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam.

Persembahan Gemulang datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu tu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Ujung-ujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya, kalau tanya saya, perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti girai tu. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat, entah jadi macam mana dah. Ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni, golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air. Terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga. Dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida. Kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 East, Mela, Nuras, Mozart, Yasir, Yaakob, Matuk, Syirah GBH, Zana, Sharif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang, layan terus eh. Mastura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya, saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasdina Hashim. Persembahan daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Black Rose dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Ada yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, pom-pom-pom, Wang Spawi, SLE Boys Car, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insya-Allah Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang, juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita dilihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Nabuasan. Lirik juga oleh Allahyarham Datuk Adnan Nabuasan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serempuan Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Legenda Berhantu, bertemankan dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya, dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi pucuk katil, teringatkan kenangan lama, kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja nak bangun, nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah, percayalah semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di Parlimen, untuk ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan Parlimen. Mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan Parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15. Dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di Parlimen, sebab dekat Parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan Parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979, selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sangsa Purba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98, Budak Felda, ada Zaza, Muhammad Rusli, ada Zarins, Mordi Saad, Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza. Terima kasih. Ajimi juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Utara Channel luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bat SB masuk pam-pam-pam. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tepi bujur katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rushdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Sheila dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

jutaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amiru, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di National FM nanti, dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan lah, kalau boleh dapat Johan. Kalau kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Sabah ditawau dan juga sempurna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalijah, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar National FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei. Malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemoh Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malah segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah, teringatkan kawan-kawan. Sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah, kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui. Ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Atan. Lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita gunakan dengan cara positif, InsyaAllah hasil yang datang kepada kita juga positif. Zaman sekarang berniaga pun dekat dalam secara dalam talian kan. Kalau dulu kita nak beli apa-apa semuanya pergi kedai. Sekarang pun dalam talian pun dah boleh. Ada yang beli ikan, beli barangan dapur pun di atas talian juga. Begitu mudah sekarang kan. Nak bayar apa-apa pun menggunakan telefon bimbit je sekarang. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Tahu-tahu duit habis. Sekali scan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Duit habis. Kalau dulu selalu bawa cash, bawa tunai. Bila hilang beg duit, hilanglah duit kita kan. Baik, setakat ini jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Ada 7 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara melepasi bacaan tidak sihat kan. Ada 7 kawasan, antaranya di negeri Johor, di Putrajaya, di negeri Selangor, juga di negeri Sembilan. Lain-lain kawasan bacaannya adalah baik. Terima kasih geng-geng berhantu yang masih lagi tak tidur lagi. Ramai lagi yang tak tidur. Anak bongsu ada hadir pada waktu ini. Emma Mikila juga turut hadir. Tengah memancing di mana ni? Teluk Senangin. Ui, mantap. Mr. Well, Miss Izzy, Mariana, Hazliza Baha, Cuniza. Kita ada Wati juga yang hadir. Burung Helang Merah, Ara 77, Ramlah Mokti, Pun Nama Merindu. Ada Ikuan juga. Marayati turut hadir. Terima kasihlah yang hadir. Yang hadir dengan tepi-tepi light-nya. Mantap. Layan mata nak tidur ni bang, kata kasut buruk. Yang nak tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Alah nak tidur lah, buat apa nak tidur. GBH berbaki 2 jam lagi. Geng buruh hantu tidur di siang hari. Mimpi di siang hari tau. Lut Asfar katanya dalam perjalanan pergi kerja bang. Okey, selamat sampai ke tempat kerja ya. Asam Memiana juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Okey. Okey, jom terus sambung lagi. Menangis tepi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu untuk setengah jam yang lalu. Koleksi 80-an dengan lagunya adalah, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya dah terimbau dah kenangan tu. Ada yang mendengarkan lagu koleksi 80-an katanya nak balik ke kampung je. Dengar lagu macam itu nak balik ke kampung je bang. Teringat kampung halaman. Suhairi dari Pinang ada tengah kerja, sama bekerja. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara Dil Lagalia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

lagu dan lirik ceritaan Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Mana mungkin kita lupakan kebahagiaan yang pernah kita kecapi. Jadi bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal untuk selamanya kan? Yang kekal adalah kenangan. Jadi berterima kasih kepada insan yang pernah berada di sisi kita, mendampingi kita. Jadi doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. 4:32 minit pagi waktu ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Menemani anda, menemani mereka yang tak boleh nak tidur. Bukan saja yang bekerja, yang bertugas tak boleh nak tidur, tapi yang dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur ni bang. Ada yang kata cuaca panas, berbahang dan sebagainya. Yalah, cuaca sekarang tak menentu kan. Ada kalanya kita sangkakan panas je, rupa-rupanya sekali dia beri hujan sampai banjir. Kita sangkakan hujan tapi rupanya panas je. Tapi kalau boleh jangan hujan di dalam hati ya. Biarlah apa yang kita lakukan itu panasnya berpanjangan. Jangan hujan di tengah hari. Baik, untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada tiba-tiba terima panggilan, berhati-hatilah jawab panggilan tu. Takut ada penipuan mengenai panggilan kan. Macam-macam sekarang ni orang memanggil kita ataupun orang telefon kita. Mana dia dapat nombor telefon kita pun kita pun tak tahu tau. Betul. Kadang-kadang mana pula dia dapat nombor telefon kita ni. Kalau ada terima penipuan panggilan tu, yang pertama sekali kita lakukan, jangan panik. Jangan panik dan juga bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi yang paling penting. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kita tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama dia. Kalau senang-senang je, tutup je lah. Putuskan talian je. Senang, tak payah nak layan. Laporkan panggilan. Jadi kita kongsi pengalaman kita dengan keluarga dan juga rakan-rakan, supaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ibu dan ayah, selalunya panggilan scammer ni dia akan menyasarkan mereka yang berusia, mereka yang dah pencen. Selalunya golongan-golongan inilah yang banyak tertipu. Rohatun, selamat pagi. Abi Hashim, Nur Aina, Zuliana Su, Mael, Ejen White, Gluta Horse, ada Kak Dah, Fatimah, Abdullah, Mek, Kembar, Mat Yusri, Najib 77. Kata Niza Ladies, driver katanya dulu dapat dari Yellow Pages kan, sekarang dah tak ada, betul lah. Okey, juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan saya dekat live TikTok ni. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin yang kata orang tu dah bangun tidur dah. Terutamanya bagi rakan-rakan kita yang berada di Borneo, di Sabah, kerana waktu subuh masuk awal di sana. Jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Kita. Teruskan dengan hiburan melalui lagu ciptaan Zulkifli Mahat, lirik oleh Lukman S. Fauzia Ratif dengan Apa Sebenarnya. Apa Sebenarnya? Jangan tanya saya, tanya diri anda.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Laki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob. Wings dengan Intanku Kesepian. Ada yang sepi ke? Saya harap anda tidak sepi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu ya. Saya juga tidak kesorangan sebab ramai yang teman saya teman berteman. Ramai yang mengutarakan janjinya untuk teman saya sampai pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bangun pagi, di awal pagi ini, apa yang perlu kita lakukan? Fikir baik-baik. Kita cakap yang baik-baik kan. Jadi kita mintalah yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pun semua perkara yang baik. Jadi pagi ini jangan kita fikir yang buruk-buruk, jangan prasangka yang buruk-buruk. Kita kena selalu ingat bahawa ujian dan dugaan itu akan selalu datang kepada kita. Selepas satu ujian yang hadir, dia akan ada ujian-ujian yang lain. Dan ujian itu akan terus menghantui diri kita, akan terus menguji diri kita sampailah ke akhir hayat kita. Jadi tak ada manusia yang tak terlepas daripada ujian. Pastinya ada ujian dan juga cabaran dalam hidup. Itulah namanya kehidupan ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.58 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang juga 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala di sebelah utara tanah air, di Semenanjung, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.58 minit pagi. Dan bagi mereka yang terlepas raudah semalam pukul 6.30 minit petang, jangan risau. 5.15 minit pagi ini saya akan siarkan yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmud, dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat bahagiannya keempat, yang telah pun raudah ini yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan nanti. Yang baru melaporkan diri, terima kasih banyak. Laporkan diri di Facebook, laporkan diri di TikTok. Betul, dekat Facebook pun ramai ni. Masing-masing baru menyapa saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kenapa lewat tu? Kenapa lewat? Ada yang kata tertidur bang. Ingatkan nak layan GBH pukul 12 malam tapi rupanya tertidur. Yalah, badan kadang-kadang bila dah penat memang macam tu kan. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini juga dapat menghiburkan anda semua, dapat membelai jiwa anda, menyedarkan kita. Lagu-lagu ketuhanan. Ada yang kata lagu tu lagu rock bang. Ya betul, tapi cuba kita hayati lirik itu betul-betul. Ia memang lagu rock, tapi rock ketuhanan namanya. Jadi kalau kita lihatkan penulis lirik, pencipta lagu terdahulu kan, kebanyakannya lagunya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah keinsafan. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar. Persembahan Roy Ma'ruf dengan Usang. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Mari kita tengok apa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Saya Ismail Ahmad. Apa ciri-ciri yang ada dalam rumah yang dia kata rumah yang ada sakinah? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad memiliki kecenderungan kepada agama. Tengok rumah kita macam mana, suasana rumah kita lagu mana. Ada tak duk baca Quran dalam rumah? Ada ayat-ayat Quran? Atau tuan-tuan boleh rumah kita kosong langsung daripada suasana ibadah. Tuan-tuan main masjid, saya tahu tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai ketayap, tuan-tuan pakai jubah, muslimat pakai kain telekung, pakai apa semua. Di rumah kita, kita tunjuk tak model yang sama pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita tak pernah tengok pun benda tu dalam rumah tangga? Ada seorang tu, dia masuk umur dia 18 tahun. Dia kata dekat ayah-ayah dia kata, kamu nak apa? Nak minta apa? Minta ayah nak tunaikan untuk kamu sempena usia kamu 18 tahun ni. Dia kata, saya nak ayah tolong keluarkan saya daripada lubang kuburan ini. Apa yang kamu kata ni? Dah 18 tahun ayah letak saya dalam kuburan ini. Dia kata, kamu merepek apa ni? Kamu nak apa semua ayah bagi sepanjang hidup kamu? Apa yang kamu nak semua ayah bagi? Kamu kata apa ni? Hari ni, kali ni saya tak mau apa-apa ayah, cuma tolong keluarkan saya daripada kuburan ini. Apa yang kamu maksudkan ini? Selama 18 tahun saya tak pernah dengar ada bacaan Al-Quran dalam rumah kita ayah. Tidakkah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, kawasan perkuburan, bila langsung tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita, anak kita yang duduk di rumah, berapa kali dia dengar kita baca Quran? Ayah, pernah tak jadi imam kat depan, isteri, anak-anak duduk kat belakang, dengar macam mana ayah dia baca Al-Quran mengimamkan semayang? Pernah ada ayah duduk sekali angkat tangan baca doa anak-anak kita tolong aminkan? Pernah ada duduk dalam halaqah Al-Quran dekat rumah, sorang-sorang-sorang baca, anak baca, mak betulkan, mak baca, ayah betulkan? Atau di rumah kita itu 24 jam TV itulah terpampang duduk menjadi tarikan semua keluarga kita duduk berimpun depan tu, yang mereka duduk tengok tiap-tiap hari ialah TV yang sentiasa tersedia. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Anak-anak kita masuk bilik main game, masing-masing dengan hal masing-masing. Langsung tak ada suasana agama dalam rumah. Lepas tu nak harap anak kita tolong doa kat kita. Nak harap anak kita pergi semayang berjemaah, sedangkan kita pun semayang pun tak tentu halal. Anak-anak kita ni dia lebih kepada meniru daripada mendengar. Dengar perintah, pi. Belum tentu dia buat. Tapi kalau kita pi, dia akan ikut. Saya ada kenal seorang ni, anak dia waktu umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran, baca umur 5 tahun lah. Kemudian setiap hari lepas mayang, dia tak pernah tinggal, dia akan lepas mayang dengan mak dia. Budak ni budak perempuan, anak perempuan, mayang dengan mak dia, kemudian dia akan buka Quran baca sendiri, tak payah suruh. Kata, hebatnya budak ni. Kita pun teringin nak tahu apa amalan yang mak ayah dia buat sampai macam tu anak dia ni. Saya pergi rumah dia, dia kata, saya nak tahu. Waktu tu mantan mufti wilayah pun panggil dia nak dengar cerita macam mana dia didik anak dia ni. Saya pun pergi tengok. Saya tanya dia, macam mana didik anak umur 5 tahun dah khatam dia? Lepas tu dia jenis baca Quran tak payah suruh. Dia akan buka sendiri Quran baca. Seronok kita tengok kan. Waktu tu dia ingat dia nak masuk umur 7 tahun, dia dah start hafal, dia dah start menghafaz Quran dengan inisiatif sendiri, tak payah suruh. Kita macam takjub betul ya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, "Ustaz, ustaz tengok apa yang ada dalam rumah saya ni. Tak ada apa sungguh. Rumah tak ada apa." Dia kata, "Ustaz tahu tak? Nombor satu sekali, nak bagi anak kita jadi macam tu, apa dia? Tak boleh ada TV kat rumah." Kita kata, "Jam." Nombor satu sekali benda yang kita paling nak dalam rumah kita tu, yang tu tak boleh ada. Pasal apa tak boleh ada? Pasal itu adalah pilihan anak kita yang dia akan buat berbanding dengan baca Quran. Maksud dia apa? Dia stop pilihan. Option yang anak dia ada ialah Quran ya. Hiburan anak dia ialah Quran. Macam-macam lah. Apa ni, video Al-Quran, player Al-Quran, game Al-Quran. Dia tak create option, dia tak buat pilihan. Anak dia tidak ada pilihan. Kita di rumah kita tu ada skrin besar TV tu. Dahlah TV satu, bagi handphone pula kat anak. Bukan tak ada handphone, bayar bil pula internet dia. Lepas tu dia duduk main game. Kita yang bagi handphone tu, kita yang bayar internet tu. Kita tu ada kartun channel pula kat TV tu. Lepas tu nak suruh dia pilih. Nak pilih TV tu kan, nak pilih Quran ke? Agak-agak dia pilih apa? Betul lah tuan-tuan. Lagi satu, kita sendiri pun tak tunjuk contoh. Kita pun tak. Lepas tu harap, nak harap macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan masuk-masuk ke rumah tuan-tuan, apa impression terawal yang ada di rumah tuan-tuan tu? Berdia. Apa? Masuk-masuk tu impression apa rumah tu? Ada tak ayat Quran besar ke kat dinding? Contohlah. Mihrab ke? Contohlah. Saya tak tahulah. Impression. Kita buat rumah kita jadi, dia panggil apa tu? Ustaz Muhammad. British. Bukan British, dia panggil apa? Yang tu dah sebut tu, saya pun tak dengar apa dia. Yang tu lah. Ni. Ataupun kita buat konsep kayu ke? Apa konsep ke? Ada tak konsep ataupun elemen ibadah yang masuk-masuk tu boleh nampak? Saya dah bagi satu contoh. Tuan boleh buah macam-macam dekat dinding kan? Tu macam tu. Niat iktikaf. Tuan-tuan bila tuan-tuan terbaca tu, niat iktikaf tu apa tuan-tuan buat? Kita akan terdetik hati lah, aku tak niat lagi kita baca. Betul tak? Bila kita baca sekali, kita tengok a glimpse tu, apa yang detik dalam hati kita? Allah, Muhammad. Rumah kita, kita buah gambar kuda. Kita buah gambar buah-buahan lah. Kita buah gambar pokok lah. Cuba bubuh satu ayat yang simple-simple, yang bila orang masuk, dia terus baca. Lintas dalam hati dia aja. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tak payah khot-khot yang dahsyat-dahsyat sampai orang pun tak tahu apa dia. Tanya, ui cantiknya khot ni. Dia tulis apa ni? Saya pun tak tahu. Dia yang buh pun dia pun tak tahu apa dia. Biar satu benda yang kita mudah untuk baca. Supaya rumah kita tu tunjuk yang rumah kita ni rumah orang Islam. Yang duduk dalam rumah kita tu, apa yang ada dalam rumah kita, semua cenderungkan kita untuk ibadat. Faham tak ni? Tu yang pertama. Kecenderungan kepada agama. Keluarga yang ada kecenderungan kepada agama. Di masjid sama-sama. Ni, mai kuliah bukan takat mai kuliah. Suami isteri bawa anak sekali. Yalah, bagi dia biasa dengan masjid. Tengok bawa anak-anak. Bagus dia apa? Biar terbiasa dia dengan masjid. Ni kita je duduk main. Anak kita duduk di rumah. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Itu ciri-ciri keluarga yang ada sakinah. Ni mak ayah kita ajak dulu tuan-tuan. Tuan tengok macam mana orang dulu-dulu ajak adab. Adab kita orang Melayu ni sangat istimewa. Mana tuan-tuan pergi jumpa, dekat mana tuan-tuan pergi mengaji luar negara, tuan-tuan yang duduk Ustaz Muhammad duduk mengaji kat luar negara, tuan-tuan tengok macam mana adab orang Melayu. Lalu depan orang tunduk. Betul tak tuan-tuan? Kita lalu cik-cik lu. Lalu tunduk depan. Bukan depan tunduk, belakang orang pun tunduk. Betul tak ni? Tak lalu nah. Oh, adab, Masya Allah. Anak kita lah ni atas kepala orang dalam kau. Tak ada adab. Pasal apa? Pasal suasana kehidupan kita dah tak sama dah. Yang ketiganya tuan-tuan, berlemah lembut dalam bergaul, pergaulan. Suami isteri lemah lembut dalam pergaulan. Dengan anak-anak lemah lembut dalam pergaulan. Bukan lemah lembut tu sampai kita ini tak ada stand. Tak ada keputusan. Dah. Tapi nak buat apa-apa keputusan, timbang rasa, timbang perasaan. Yang berikutnya tuan-tuan, hubungan suami isteri harus di atas dasar mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah kata, kamu Salih Isi Muhammad pakaian kepada mereka, dan mereka adalah pakaian kepada kamu. Apa maksud pakaian ini? Menutup aurat, melengkapkan, menutup keaiban. Kita sama untuk suami, suami sama untuk kita, juga kepada anak-anak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada apa-apa kekurangan dekat isteri, jangan cerita ke orang. Kalau ada isteri salli ala Muhammad sakit, suami sakit, suami atau isteri, segera cari ubat, bawa pergi jumpa doktor. Kalau isteri, harus sentiasa tampil untuk membanggakan suami dia. Jangan terbalik pula. Bila keluar rumah saja tampil menarik untuk orang lain, bukan untuk suami dia. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Lagi, Salih Allah S.W.T. Muhammad. Yang berikut, yang keenam, suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruf. Lagi, Salih Allah S.W.T. Muhammad. Tang ni, yang ketujuh ni, antara yang terpenting dalam nak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Apa dia? Suami isteri secara tulus menjalankan kewajipan masing-masing dengan keyakinan bahawa ia merupakan satu kewajipan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada ganjaran yang Allah akan kurniakan. Ni balik mula-mula tadi ni, niat perkahwinan tu pasal apa? Kerana Allah.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, ekspedisi dengan Nafisa. Ada yang tanya saya, apa maksud Nafisa tu? Yang paling berharga ataupun paling bernilai. Apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam diri kita? Sudah tentunya maruah kita. Maruah kita yang paling berharga. Jangan dibiarkan maruah kita dipijak-pijak, diinjak-injak oleh orang lain. Lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Jadi bermakna kurang 20 minit lagi untuk saya terus bersama-sama.

dia akan terbang secara solo untuk bersama-sama dengan anda, okey? Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jauh anda berada. Tapi kalau nak dengarkan RTM Negeri juga pukul 6 pagi nanti, sebab rakan-rakan saya akan mengambil alih siaran. Saya kembalikan siaran yang saya pinjam untuk 6 jam kepada rakan-rakan saya. Ini bermakna anda boleh dengarkan RTM di seluruh negara. Radio RTM walau di mana jua kena dengarkan. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Dia nak pulang dari tempat kerja, katanya ada yang habis shift pukul 6, pukul 7 pagi, 8 pagi sama pulang ke rumah. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang bertugas hari ini, ada yang bekerja. Kalau polis bercuti semua, siapa yang nak jaga keamanan, keselamatan kita kan? Kalau jururawat, doktor bercuti semua, siapa yang nak jaga kesihatan kita dekat hospital? Jadi ramai yang bertugas, ramai bekerja. Jadi ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Tentunya kita laksanakan kerja kita sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu satu ibadah, mencari rezeki itu satu ibadah. Asalkan niat kita murni, suci, carilah rezeki yang halal. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok, di semua media sosial National FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial National FM ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Itu waktu penting kita di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan semoga pintu rezeki sentiasa terbuka untuk kita semua. Senyum dan ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita. Dan juga semoga Allah merahmati dan juga memberkati hidup kita untuk hari ini. Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Ad atau Ad Selamat menemani anda di Weekend Wake Up edisi 4 Oktober 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini hari Minggu, hari yang penuh ceria hendaknya untuk kita sekeluarga dan sahabat handai. Okey, apa aktiviti anda hari ini? Apa saja aktiviti anda boleh je kan? Yang penting aktiviti itu pastinya yang bermanfaat, dan yang semestinya haruslah buat aktiviti yang bermanfaat itu bersama keluarga yang tersayang ataupun sahabat andai. Yang bujang-bujang ni kan sahabat handai yang tersayang. Tapi janganlah dari pagi terus tak nampak muka keluar dari rumah. Ayah dengan mak pun tak nampak muka nanti. Jadi mulakan hari anda bersama keluarga dahulu kan. Nanti bila dah selesai, dah sarapan bersama, dah bersembang dengan keluarga, kadang-kadang kita perlu berkongsi cerita dengan keluarga, baru kita tahu apa update terkini tentang keluarga kita. Itu boleh penting. Sebab apa? Keluarga itu sangat penting. Keluarga tunjang negara. Okey, baiklah. Jadi saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terkini dan yang pastinya berita-berita yang soheh daripada RTM. Saya di Selangor FM 100.9 MHz. Anda boleh dengarkan saya di radio ataupun di RTM Klik dengan kata carian Selangor FM. Okey, baiklah. Jom kita mulakan. Saya nak bagi lagu yang bertenaga untuk pagi ni. Biar ibu-ibu, mak-mak yang dah selesai solat subuh, dah selesai mengaji tu, dia dah masuk ke dapur, bagi dia bersemangat, bagi dia berjoget-joget sikit. Jom kita dengarkan Hotel California dari Gypsy King. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, untuk warga Selangor hari ini, terutamanya warga Sepang, hari ini kepadatan orang akan ramai datang di kawasan anda. Di mana? Di area Sepang, Salak Tinggi kan. Di situ tu hari ini akan menjadi tumpuan ramai lah ya. Jadi jaga hati-hati yang tak perlu keluar tu tak payah keluar kan. Bagi kita bagi peluang orang orang yang datang dari luar negeri kita kan, mereka bersesak-sesak di situ tu, bagilah mereka chance. Okey, jadi untuk update hari ini, jadual F1 Sepang hari ini adalah hari perlumbaan. Jadi hari perlumbaan akan berlangsung pada jam 3 petang. Ini perlumbaan yang 56 pusingan tu kan, hari ini akan berlangsung pada jam 3 petang. Jadi kalau saya nak kongsi info menarik sedikit, bukan sekadar pecut di litar, leher pelumba F1 tanggung beban 20 kg. Ada sebab dilarang minum lebih 1 liter air ketika beraksi. Subhanallah, 56 pusingan tu dia lebih kurang 1 jam lebih tau. Jangan minum lebih daripada 1 liter air. Ini satu berita yang kita baru tahu lah kan. Sebab apa? Sebab atas litar tu cukup panas dah. Sebut sahaja perlumbaan F1, perkara pertama terlintas di fikiran ramai pastinya bunyi deruman enjin kuat serta persaingan sengit dipamerkan pelumba di litar bagi merebut gelaran juara. Cukup popular di mata dunia, pemandu F1 juga sering kali dikaitkan dengan ikon ataupun idola anak-anak muda yang amat mengagumi kerjaya atlet tersebut. Namun di sebalik aksi pecutan pantas dipamerkan, pemandu F1 juga berdepan beberapa cabaran dan tekanan luar biasa ketika dalam perlumbaan. Seperti prestasi fizikal tahap tertinggi, bukan seperti atlet sukan lain, pelumba F1 juga perlu sentiasa memastikan tahap kecergasan fizikal mereka di tahap terbaik walaupun di luar musim perlumbaan. Sebagai bagaikan tiada rehat,

jadual perjalanan padat dan panjang perlu dilalui pelumba yang ada kalanya perlu merentas benua dalam masa seminggu. Melawan daya graviti, umpama menaiki roller coaster, pemandu berdepan daya graviti yang sangat tinggi, terutamanya ketika diselekoh tajam, yang memaksa mereka menahan beberapa bebanan 5 kali ganda dari berat badan. Hui, boleh tahan ke tu? Dengan latihan dan disiplin mesti boleh. Ha kan. Jadi leher tanggung berat 20 kg. Kekuatan otot leher merupakan perkara penting perlu dipersiapkan bagi seorang pemandu F1. Sejenis senaman khas dijalankan oleh setiap pelumba bagi membolehkan mereka menanggung bebanan sekurang-kurangnya 20 kg ketika memecut di selekoh. Oi, alamak, kalau macam ni lah gayanya. Jom kita angkat kereta baru. Jamal Abdillah, Selangor FM.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Tentang hidup aku bila kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesyarah Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
4: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Golongan muda diseru menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan caj. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak RM30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: POV Weekend.
3: POV Weekend. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.35 minit pagi. Anda bersama saya lagi. Selamat menemani anda pagi ini, hari ini di hujung minggu anda. Bagaimana aktiviti hari ini? Dah tahu dah apa aktiviti yang hendak dilakukan bersama keluarga? Jika tak tahu, macam-macam. Kalau di sekitar Selangor, kita ada bermacam-macam aktiviti. Nanti saya akan update. Saya akan update sedikit. Yang kita dah tahu, yang dah kita maklum, F1 yang berlangsung di Sepang hari ini, kan? Jadi kalau yang pergi ke perlumbaan F1 ataupun yang nak saja-saja je nak memeriahkan tempat perlumbaan itu, kan? Anda juga boleh tau join apa dia ada Selangor Mega Food Festival 2026. Jadi Selangor Mega Food Festival 26 ini berlangsung di perkarangan parking Mitsui Outlet Park KLIA Sepang. Wah, sebelah dia tu kan. Jadi kalau yang tak pergi tengok race tu, bolehlah pergi jalan-jalan ke Mega Food Festival ni. Festival kulineri terbesar Selangor yang menghimpunkan lebih 60 vendor makanan. Persembahan konsert rock daripada Crystal X dan ekspedisi malam ini serta pelbagai aktiviti kebudayaan yang akan berlangsung di sana. Wah, jadi hari ini memang best lah. Terutama untuk orang Selangor. Hari ini hari yang sibuk lah untuk warga Selangor agaknya. Okay, tapi ini update yang saya nak bacakan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Speedy Tiger tewas 1-5 kepada India. Secara tak langsung, tiket automatik Los Angeles 2028 terlepas. Okey, jadi penantian panjang skuad hoki lelaki Malaysia untuk kembali ke pentas Olimpik terus tertangguh selepas tewas 1-5 kepada India pada final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Gifu Prefectural Green Stadium malam tadi. Memang malam tadi kalau anda dapat saksikan di channel RTM Klik di Sukan Plus, perlawanan yang sangat-sangat sengit lah pada saya. Walaupun kita tewas 1-5, tapi kita menunjukkan aksi yang terbaik lah. Alhamdulillah lah, kira tewas itu tewas melawan. Jadi India bermula garang. Harmanpreet Singh buka jaringan awal dan mengesahkan kemenangan dengan gol kedua lewat permainan. Malaysia bangkit menyamakan melalui Shelo Silverius, tetapi gagal kekal di hadapan. Dibolosi semula pada suku ketiga dan keempat. Kekalahan mengekalkan rekod tanpa emas Sukan Asia. Malaysia perlu cari laluan lain untuk kelayakan Olimpik terakhir beraksi di Rio 2016, kan? Jadi untuk emas yang ke-10, Malaysia ni tertangguh lah jawabnya. Kita dah menjangkakan kita boleh dapat emas yang ke-10, tapi tertangguh lah. Tapi tak apa, insyaAllah kita doakan yang baik-baik saja untuk atlet-atlet kita di sana. Jadi untuk POV Weekend hari ini, saya nak ajak anda bersembang santai lah, bersembang santai. Dalam masa yang sama, kita beri pandangan kita lah. Jadi sembang santai di POV Weekend hari ini, apa harapan anda tentang bajet 2027? Anda boleh kongsikan dengan saya pendapat anda, cerita anda di 019-330-4425, 019-330-4425 ataupun 03. Yang nak telefon ni boleh di 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Anda boleh sembang dengan saya, cerita apa harapan anda kan, pasal nanti kita sembang sikit pasal untuk bajet 2027 ini apa tumpuan kerajaan. Kan ada 10 tumpuan kerajaan, jadi apa harapan anda? Okey, baiklah, jom kita berhibur dahulu, nanti kita sambung sembang. Duit Dato' Hattan, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Jadi itulah dia. Aha, ada promo sedikit tentang 25 pemerintahan Sultan Selangor. Jadi di Selangor FM kita ada sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selangor FM membawakan temubual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan bersama dengan Tuanku. Jadi nanti pada jam 8.15 pagi nanti akan ada segmen Merafak Kasih episod 7 hari ini. Aha, jadi kalau nak dengar ulangannya pada jam 5.30 petang. Jadi okey, baiklah. Kita nak sambung sembang-sembang kita tadi. Kita nak sembang-sembang apa tadi? Kita dah masuk ke segmen apa? Kita dah masuk ke segmen
1: POV Weekend.
2: Okey, POV Weekend. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang menghantar pesanan di WhatsApp Selangor FM. Saya ucapkan terima kasih. Jom saya bacakan sedikit. Saya bacakan dulu sikit. Nantikan kita bacakan lagi. Okey. Baiklah, Aina daripada Shah Alam. Saya harap bajet 2027 dapat bantu kurangkan kos sara hidup. Barang dapur sekarang makin mahal. Jadi kalau ada bantuan yang benar-benar sampai kepada golongan memerlukan, memang sangat-sangat membantu. Okey, saya faham tu Aina. Tapi kita sebagai rakyat, kita harus cakna. Kita harus cakna perkara-perkara begini je. Sebab ada harga yang akan berubah-ubah kan. Ada yang dimasukkan dalam subsidi apungan kan. Dan kita juga boleh ambil tahu, kena ambil tahu ada jualan rahmah di kawasan kita.

kita, di kawasan kejiranan kita kan. Jadi di situ kita boleh dapat berjimat, eh? Okey, saya faham lah Tuan Ena. Okey, saya pun berhadapan begitu juga. Okey, jadi Azman Kelang, saya harap kerajaan dapat beri perhatian kepada golongan B40 dan M40 yang bekerja sendiri. Kadang-kadang kami tak dapat banyak bantuan, tapi dalam masa sama, kos hidup memang tinggi. Okey. Azman pun begitu juga. Awak kena cakna apa sahaja apa perancangan kerajaan kan? Seperti bantuan SARA, MyKasi, itu semua demi B40 dan M40 lah kan? Jadi InsyaAllah kita harap kali ini kerajaan dapat beri yang lebih baik, dengan sejajar dengan perkembangan ekonomi kita yang baik. InsyaAllah kita semoga baik-baik belaka hendaknya untuk kita. Siti Hajar daripada Kajang, saya harap ada lebih banyak bantuan untuk ibu bapa yang ada anak masih bersekolah. Yuran buku, pakaian dan keperluan sekolah semuanya memerlukan perbelanjaan. Yelah, saya faham. Ada yang kan PIBG apa semua tu kan, kita nak jugalah dengan Kementerian Pendidikan kan ambil maklum tentang macam yuran PIBG. Ada yang sesetengah sekolah, ada yang sesetengah sekolah kira PIBG. Contoh kalau ada 3 orang anak kan, bayar untuk satu sahaja. Ada yang kena bayar untuk 3 kepala tu, kan. Contoh macam saya lah. Okey, kita meluah pula. Okey, baiklah. Jadi kita doa yang baik-baik je. Tapi nanti saya akan bacakan lagi, banyak lagi pesanan-pesanan daripada pendengar kita yang saya akan bacakan. Sambil itu, jom kita terus berhibur Gerhana Cinta Luka. Iklim Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didi Ali Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi
1: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Simpan dan set dah cepat ke telefon pintar.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.